Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyebarluaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Niaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Site mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Niaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan PPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini napa edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memang manggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tuhan, dengan namamu ku percayakan hidup. Dengan darahmu kau basuhi hidup ini.

Baik, mendengar untuk Anda kaum Nasrani dimanapun berada, selanjutnya akan hadir ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana. Selamat mendengarkan.

Jemaat Tuhan, selamat pagi dan shalom. Bersyukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Minggu, hari yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan, waktu dan kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan.

batas bagi manusia. Dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Ia Mojango STH. Atas nama Majelis Jemaat Kalvari Ampana, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat sekalian. Kami bersuka cita bahwa kita dapat berkumpul dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini akan menolong kita

selamat beribadah, marilah kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, dijemput sekalian bangkit berdiri. Kita menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya.

duduk. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini dalam kitab 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kau yang terindah di dalam hidupku.

0: Cuma Tuhan, ketika kita berkumpul bersama dalam ibadah ini, kita berkumpul untuk memuji Allah. Tetapi ingatlah bahwa kita juga adalah orang-orang yang sering memilih keinginan daging dibanding kehendak Allah. Agar kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, mari kita mengaku dosa kita di hadapannya yang kudus. Saat kita berdusta satu sama lain dan saat kita didustai,
1: sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita menertawai derita sesama dan saat kita ditertawakan,
1: sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita banyak bicara ketika seharusnya diam dan saat kita diam ketika seharusnya berbicara,
1: sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita mengkhianati orang lain dan saat kita dikhianati,
1: sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Oh Tuhan, atas langit dan bumi, Engkau telah mengosongkan diri dan menjadi manusia, agar dunia yang sakit Engkau sembuhkan. Ajarlah kami untuk mengosongkan diri kami dari hal-hal yang menghancurkan kami dan yang membuat kami sendirian. Kosongkan kami dari kecemburuan, dari kekejaman, dan dari ketakutan terhadap orang lain. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing kita yang telah mengaku dosanya dengan terus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
1: Syukur pada Allah. Amin.
0: Kasih Yesus indah dalam hidup.

jemaat disilakan berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, berilah kami roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan Kristus. Terangilah mata hati kami, agar kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristiani kami, dan agar kami tahu betapa kaya kemuliaannya bagi kami orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi kami yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kami. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam dua bagian bacaan. Yang pertama, Yesaya 45 ayat 22. Yesaya 45 ayat 22 dan bacaan yang kedua, Roma 8 ayat 29 dan 30. Untuk pembacaan Yesaya 45, hanya satu ayat kita akan baca bersama-sama. Yesaya 45 ayat 22 kita baca bersama, kita mulai.

lain. Pembacaan yang kedua saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya setiap hari.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu kedua di bulan Oktober, Tuhan perkenankan boleh kita jalani. Dan melalui ibadah saat ini, bacaan kita Yesaya 45 ayatnya yang ke-22, dan kitab Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 dengan tema penebusan terbatas bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman segala sesuatu terbuka untuk umum atau semua orang. Toko dibuka untuk semua pembeli, semua orang. Sekolah menerima semua murid, apalagi media sosial. Dapat diakses oleh siapa saja. Dalam pola pikir modern sekarang ini, kata terbatas atau khusus sepertinya dianggap tidak adil atau tidak terbuka. Semua untuk umum, semua terbuka. Jangan ada yang dikhususkan untuk sekarang ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang karya penebusan Kristus, kita berhadapan dengan kenyataan yang berbeda. Alkitab mengajarkan bahwa kasih karunia Allah bukan sesuatu yang umum dan biasa. Tetapi kasih karunia Allah adalah sesuatu yang istimewa, khusus dan diberikan kepada mereka yang telah dipilih oleh Allah sejak kekekalan sampai pada kekekalan. Ini bukanlah ajaran yang lahir dari kesombongan atau sikap yang memisahkan diri, tetapi dari sebuah pengakuan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah dari awal hingga akhir, atau dari Alfa dan sampai Omega. Saudara-saudara, tema kita hari ini penebusan terbatas bagi manusia mengajak kita untuk merenungkan kedalaman kasih Allah yang telah menentukan dan mengenapi keselamatan bagi umatnya melalui penebusan Kristus. Mari kita melihat bacaan yang pertama, Yesaya 45 ayat 22. Diawali dengan kata ajakan, yaitu berpalinglah. Dalam bahasa Ibrani yaitu panah, yang berarti memalingkan wajah, memandang dengan penuh perhatian. Ini adalah seruan atau ajakan yang penuh kasih dari Allah, mengundang seluruh umat manusia datang kepadanya. Dikatakan berpalinglah kepadaku dan berilah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Ketika kita mendengar atau membaca kalimat hai ujung-ujung bumi, pikiran kita tertuju pada orang-orang yang jauh di sana, di ujung dunia. Padahal ujung bumi ini juga kita yang ada di Ampana. Jemaat Kalvari Ampana atau Bapak Ibu Saudara sekalian. Menunjukkan bahwa panggilan ini melampaui batas-batas Israel. Ini panggilan atau ajakan umum kepada semua bangsa, pada semua suku atau bahasa. Dan kita akan berpikir, kenapa tema hari ini penebusan terbatas bagi manusia, padahal panggilan Allah tertuju

sini adalah hati yang terbuka yang mau menerima panggilan itu. Sebab apa dikatakan? Akulah Allah dan tidak ada Allah lain. Ya. Di dalam Allah ada keselamatan. Mengapa hal itu disampaikan oleh Allah? Karena pada zaman Israel, umat Israel terkenal adalah bangsa yang keras kepala. Sehingga tidak hanya ditekankan, berpalinglah kepadaku dan berilah dirimu diselamatkan hai ujung-ujung bumi. Tetapi ada sebuah penekanan meyakinkan orang Israel pada waktu itu, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Untuk lebih meyakinkan bahwa tidak ada Allah lain seperti dia yang sanggup menyelamatkan mereka. Sehingga tidak ada satupun dari umat pilihan Allah itu akan hilang dari hadapannya. Berikanlah, biarkanlah dirimu diselamatkan, saudara-saudara. Kalimat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh usaha manusia, tetapi sesuatu yang harus diterima sebagai anugerah dari Allah, sebab tidak ada Allah lain seperti dia yang dapat menyelamatkan. Sangat tegas kalimat ini memberikan sebuah penekanan bagi kita bahwa benar keselamatan hanya ada di dalam Allah. Jika Yesaya 45 yang ke-22 berbicara tentang undangan secara umum atau panggilan secara umum kepada seluruh bumi, maka Roma pasal 8 ayat 29-30 berbicara tentang kepastian keselamatan itu bagi umat pilihan Allah. Lebih dikhususkan lagi, dalam bagian ini Paulus menguraikan karya Allah dari kekekalan hingga kekekalan dengan sebuah rantai emas yang tidak putus. Di sini kita melihat yang pertama, dipilih dari semula. Hal ini menunjukkan bahwa ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Allah sudah memilih kita. Sebelum dunia ini ada, Bapak Ibu Saudara, Allah sudah memilih kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk diselamatkan. Itu ditegaskan dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pilihan ini tidak didasarkan pada hal yang baik yang dilakukan oleh manusia, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Yang kedua, ditentukan dari semula. Dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Allah tidak hanya memilih, tetapi juga sudah menentukannya dengan tujuan agar umat pilihannya itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi seperti Yesus. Dalam karakter, dalam kasih, dalam kekudusan. Dan tujuan ini pasti akan tercapai karena Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam kita. Dengan cara apa? Allah bekerja dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam diri kita. Ada roh Allah yang dicurahkan bagi kita. Dan karakter kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ada kasih dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam kekudusan karena ada firman yang selalu menerangi kehidupan kita. Ada firman yang selalu menuntun kita. Dan yang ketiga, dipanggil. Panggilan ini bukanlah panggilan umum untuk semua orang, tetapi panggilan yang dikhususkan, yang tidak hanya didengar tetapi harus direspon, harus dijawab, dan harus dilakukan dengan tindakan. Sebab ketika Allah memanggil umat pilihannya, Ia memberikan iman
yang memungkinkan mereka untuk menjawab

Jadi ketika firman itu disampaikan, firman itu kita baca. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membuka hati untuk menerima kebenaran itu. Yang keempat, setelah kita dipilih dari semula ditentukan, dari semula dipanggil, maka kita dibenarkan. Melalui apa kita dibenarkan? Kita dibenarkan melalui karya Kristus di kayu salib. Setiap orang yang berdosa dibenarkan melalui pengorbanan Kristus yang tak terhingga di atas kayu salib. Pembenaran ini benar-benar akan menjadi milik kita. Dalam kesungguhan kita meyakini bahwa Kristus itu adalah milik kita. Kristus adalah penebus dosa-dosa kita. Maka kita hidup dalam kebenarannya. Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus itu sendiri. Yang kelima, setelah kita dibenarkan, maka kita dimuliakan. Saudara-saudara, Allah yang telah memulai pekerjaan baik di dalam umatnya akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6 mengatakan hal itu. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah yang memulai pekerjaan, maka Allah pula yang akan menyelesaikannya. Pemulihan atau pemuliaan akan terjadi, dan itu pasti, tidak akan dapat digoyahkan oleh siapapun, karena itu adalah janji Allah. Karena itu sudah sejarah. Dari kitab Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-22 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-29-30, kedua-duanya dari bacaan kita saat ini adalah sebuah kebenaran Alkitabiah yang harus kita pegang teguh dalam keyakinan iman kita. Di mana Yesaya berbicara tentang panggilan, berpalinglah kepadaku hai ujung-ujung bumi. Roma berbicara tentang panggilan juga, tentang sebuah kepastian. Mereka dipilih dari semula. Dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Sungguh sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Karena itu saudara-saudara, dalam merespon setiap panggilan dan keterpilihan kita sebagai umat pilihan yang dikasihi Allah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita renungkan dan akan terus menuntun kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah yang dipanggilnya, yang dipilihnya, yang dibenarkan dan dikuduskannya. Yang pertama, kerendahan hati. Kesadaran bahwa penebusan Kristus adalah karya khusus Allah akan membawa kita pada kerendahan hati. Keselamatan adalah anugerah, maka tidak ada tempat bagi kesombongan dalam diri kita. Kita dipilih bukan karena kita lebih baik dari orang lain, saudara-saudara, tetapi kita dipilih meskipun kita tidak layak. Kerendahan hati juga mengajarkan kita untuk tidak menghakimi mereka yang belum percaya. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih Allah dan kapan panggilannya akan datang pada mereka. Sudah banyak kesaksian. Mereka dipilih dan dipanggil oleh Tuhan pada waktunya dan mengaku benar keselamatan hanya ada di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Hal yang kedua, kepastian dan penghiburan. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ini adalah penghiburan yang luar biasa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Saat iman kita goyah, saat pergumulan kita berat, saat masalah kita menghimpit kehidupan kita, bahkan saat dosa terasa berat, pandanglah Allah yang setia. Yesus sendiri menjamin kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membuang kita.
dari hadapannya. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 37. Dan biar ini akan menjadi pengharapan kita, kepastian penghiburan kita, bahwa kita sekali kita dipilih oleh Allah, kita tetap ada di hadapan Allah dan tidak akan pernah dibuang oleh Allah. Yohanes pasal 6 ayat 37. Kita baca secara bersama-sama, kita mulai. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang. Ia firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Allah memilih kita. Yesus mengakuinya itu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebuah keyakinan bagi kita. Kepastian bukan akan membuat kita hidup dalam kesombongan, tetapi tetap kita hidup di dalam ketaatan, dalam kasih Kristus. Inilah yang akan terus meneguhkan kita. Dalam keteguhan kita, kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan yang keempat, kita ada dalam semangat misi. Kita telah memiliki penebusan dari Kristus. Maka kita adalah perpanjangan tangan Allah. Kita adalah perpanjangan untuk menyampaikan berita kesaksian iman kita bagi dunia. Jangan kita mengatakan, oh tidak ada yang mau dengar apa yang kita mau bilang. Tidak ada yang mau dengar apa yang kita katakan. Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita yang membawa orang lain boleh bersuka cita, maka kita sudah memuliakan Tuhan. Kita sudah memberitakan Injil-Nya. Kita sudah menyaksikan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan pastilah oleh pekerjaan Roh Kudus mereka akan merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan. Maka pada waktunya mereka juga akan dipanggil oleh Allah. Hal yang kelima, hidup dalam kekudusan. Pilihan Allah memiliki tujuan, yaitu supaya kita hidup dan tak bercacat di hadapan Allah. Kita dapat bertanya seperti Paulus, apakah ketika kita sudah menerima penebusan dari Kristus, kita akan terus ada di dalam dosa? Sekali-kali tidak. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita jangan sekali-kali mau mengatakan, oh saya sudah ditebus oleh Tuhan, maka tidak apa-apa kalau saya terus ada dalam dosa, untuk menambah kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup itu. Tetapi dikatakan sekali-kali tidak. Janganlah selalu hidup di dalam keinginan dosa. Sebab Allah menghendaki kita akan hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan memang bukan syarat keselamatan, tetapi buah respon kita dari keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita meresponinya dalam ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penebusan Kristus dinyatakan bagi kita, diberi bagi kita. Teguhkan imanmu, tetap dalam keyakinan Allah yang telah memilih dari awal, maka Allah pula yang akan bekerja dalam kehidupan ini. Dia akan menyelesaikannya dalam kehidupan kita, apa yang telah dikerjakan dalam kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Allah janjikan dalam hidup kekal. Amin. Biar bumi akan berlalu.

pelayanan jemaat berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Kristen dalam rumusan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya.

Jemaat disilahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan pokok doa Minggu 11 Oktober 2026. Jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan, syukur HUT anak Argia Giovanni Panginda, syukur keluarga Limboto Lilianto, syukur keluarga Talunoe Langoni, syukur HUT Ibu Okrina Indri Siwade, syukur SS atas berkat Tuhan, syukur HUT anak Emmanuel Suwawa, syukur HUT saudara Gratia Palalu, syukur HUT Bapak Bacu Sompa, syukur HUT Ibu Leni Sangkalabu. Jemaat yang memberi dan tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis diterima dari keluarga Sumampo Ranindi, yuran tanggung jawab jemaat, dan pembangunan klasis. Diterima dari keluarga Laleno Sampelan, yuran tanggung jawab jemaat, tanggung jawab pembangunan jemaat, dan pembangunan klasis. Diterima dari keluarga Lawento Lumeno, yuran tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat, dan pembangunan klasis. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026, Saudari Oriana Tandayong, Ibu Octavia Marlini Sangkalabu, Bapak Bacu Sompa, anak Arcelio Nathanael Karamoi, Saudari Gratia Palalu, anak Argia Giovanni Panginda, Ibu Rizke Octaviani Langoni, anak Javas Rafael Geru, Bapak Tony Tandayong, anak Immanuel Suawa, Saudara Sebastian Merue. Lansia yang tidak bisa datang ke gereja, Ibu Niti Tandayong atau Poponio, Bapak Joni Tandayong, Oma Margareta Potu, Oma Saulu Palawa, Oma Repi Sahema, Manyepa, Oma Pangemanan Potu, CTEI dan NNEI Mawengi. Anggota jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Arlias Malaha dalam pemulihan di rumah, Oma Sitria Tamboi sakit dirawat di rumah sakit Samaritan Palu, Ibu Merci Lente sakit di rumah, Ibu Matia Awari dalam pemulihan di rumah. Anggota jemaat lansia dari kelompok 1 sampai kelompok 6, panitia pembangunan dan badan-badan pelayanan di setiap program pelayanan. Anak-anak di jemaat Kalvari Ampana yang studi dan kerja di luar kota Ampana, seluruh keberadaan kehidupan jemaat Tuhan, anggota jemaat yang akan melakukan perjalanan keluar Ampana, kembali ke Ampana, pemerintah aparat keamanan di Kabupaten Toja Una-Una, juga keluarga yang berduka cita. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan di hari yang Engkau khususkan, hari yang Tuhan kuduskan. Kami boleh pakai untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama kami telah mendengarkan firman Tuhan yang terus memberikan keyakinan iman bagi kami bahwa kami adalah umat-umat pilihan Allah yang ditentukan dari semula. Kami hidup dipanggil oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Terus meyakinkan bagi kami bahwa hanya di dalam Allah melalui Yesus Kristus ada keselamatan dalam hidup kami. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, tiap kami diberi kemampuan untuk memahami dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami hidup di dalam kerendahan hati, kami hidup di dalam kepastian iman pada Tuhan, meyakini bahwa ada kekuatan penghiburan yang Tuhan beri bagi kami. Kami hidup untuk menyatakan kesaksian kami bahwa benar kami adalah milik kepunyaan Allah. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu memancarkan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur bersama-sama dengan jemaat yang boleh menyatakan setiap ucapan syukur atas segala berkat Tuhan. Dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, pribadi dan keluarga masing-masing, atas berkat Tuhan mengalami ketaman usia setahun lagi. Segala bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup ini dikembalikan dalam ucapan syukur kepada Tuhan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Nope.
1: Coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami berharap keluarga-keluarga di Indonesia yang mendengar program siaran ini tentunya akan terus merasa berbahagia sekalipun ada banyak masalah yang pasti akan ditemui. Karena di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan tentu ada dinamika. Jika tidak ada, berarti ya kita harus siap-siap untuk tidak lagi berpikir lebih jauh. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin berdiskusi, hubungi kami di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Saat ini saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa.
2: Salam jumpa kembali para pendengar yang luar biasa.
1: Luar biasa, Pak.
2: Ya. Karena selalu menanti siaran ini.
1: Iya. Saya mau tanya juga, kalau pendengar diharapkan luar biasa, Pak Kamdi sendiri bagaimana?
2: Wah, kita tentu lebih antusias dan bergairah. Karena tentu akan membuat kita semakin mengenali ya kesetiaan dan kerinduan pendengar terhadap apa yang kita ingin selalu sampaikan sebagai solusi bagi keluarga.
1: Baik. Ya, pendengar, kita akan berbicara atau mendengar penjelasan Pak Sukamdi sebagai narasumber tentang konsep diri generasi milenial.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, generasi milenial saat ini telah menjadi pembahasan utama di seluruh belahan dunia. Karena generasi milenial sendiri memiliki ciri dan karakter yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dilihat dari sisi usia, generasi milenial merupakan sekelompok kaula muda yang berusia sekitar awal 20-an sampai 30 tahun. Menurut data BPS, pada tahun 2017, 50% dari penduduk usia produktif berasal dari generasi milenial. Dan pada tahun 2020 hingga 2030 diperkirakan jumlahnya mencapai 70% dari penduduk usia produktif. Generasi milenial merupakan generasi lanjutan setelah generasi baby boomers atau yang lahir pada tahun 1946 sampai 1965 yang merupakan generasi orang tua dari para generasi milenial. Ya, ini menarik, Pak, ya. Iya. Karena Sebentar lagi generasi milenial ini akan selesai. Belum selesai juga kita udah dengar Gen Z. Iya. Ya, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Apa pendapat Bapak tentang perubahan generasi dari baby boomers ke milenial?
2: Iya, ini pertanyaan yang bagus ya, supaya kita semua pada masanya, baik masa apa yang disebut dengan baby boomer maupun generasi milenial. Nah, memang ada perbedaan tentu dalam setiap dekade, satu masa waktu dalam generasi ke generasi. Ya biasanya 10-15 tahun itu baru nampak adanya perubahan. Yang pertama, perbedaan yang pertama atau perubahan yang kita bisa lihat dalam kedua generasi ini adalah masalah bagaimana menghadapi teknologi ya. Yang pertama, karena kalau zaman teknologi ini baby boomer lebih cenderung kepada bagaimana dia mengembangkan dirinya secara cepat dalam masalah sosial, dan bagaimana juga dalam teknologi ini generasi milenial tentu lebih pada mobilnya dalam keakrapannya dengan teknologi dan cenderung lebih terhubung secara digital. Tapi kalau baby boomer itu lebih kepada aspek-aspek sosial dan itu biasanya disebut dengan manual itu ya. Nah, tentang nilai sikapnya atau nilai atau prioritas, biasanya ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau baby boomer itu mungkin lebih fokus pada stabilitas pekerjaan dan kesetiaan terhadap satu pekerjaan. Tapi kalau generasi milenial itu cenderung mendapat kepuasan dalam pekerjaan mereka serta lebih cenderung untuk mengejar keseimbangan kerja di dalam hidup. Dalam hal kepemimpinan ya, kalau baby boomer itu cenderung menerapkan model kepemimpinan yang otoriter, artinya terstruktur ya, pokoknya orang tua itu biasanya kedudukannya lebih tinggi karena dia sebagai pemimpin dan anak itu dianggap sebagai bawahannya. Tapi sementara generasi milenial itu lebih menghargai fungsi kepemimpinan yang kolaboratif atau biasanya bersifat campuran atau tidak membedakan satu dengan yang lain ya. Kemudian kalau dalam ketahanan ekonomi, biasanya kalau baby boomer itu seringkali dianggap sebagai generasi yang lebih stabil secara ekonomi. Tapi sementara kalau milenial sering dihadapkan dengan tantangan ya, seperti kredit atau utang atau masalah perumahan atau masalah ketidakpastian dalam ekonomi, bagaimana mencari sulitnya akses-akses untuk pengembangan dirinya. Sementara dalam pola budaya, kalau gaya hidup daripada baby boomer itu cenderung kepada budaya populer atau gaya hidup atau tren yang sifatnya hanya konsumsi saja ya, tercermin dari generasi ini. Nah, oleh sebab itu generasi milenial ini lebih dekat kepada kalau belanja itu lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya teknologi ya, kemajuan-kemajuan dan yang juga bersifat kepada fasilitas-fasilitas dalam pemberdayakan dirinya dalam menginovasi atau kreativitas dirinya. Itu perubahan yang menyolok generasi baby boomer di antara dengan generasi milenial dewasa ini.
1: Ya, itu berarti saya mempunyai satu kesimpulan bahwa kalau generasi baby boomers dia lebih kepada proses.
2: Iya.
1: Proses bagaimana meniti karir, bagaimana menciptakan satu produk, dia perlu proses. Sementara generasi milenial ini dia lebih instan.
2: Iya. Begitu. Karena Bapak, memang generasi ini sudah segala sesuatu sepertinya serba cepat, serba instan. Ya. Sementara generasi baby boomer ini kan dilahirkan ya, muncul karena usai atau pasca perang dunia, sehingga semua ekonomi, budaya, sosial sedang merangkak untuk menciptakan suasana yang stabil, yang konsisten, sehingga merasa bisa keluar dari trauma-trauma peperangan itu ya. Tapi beda dengan generasi milenial, segala sesuatu serba tersedia, cepat dan apa nilai kreativitas kemandiriannya itu lebih kuat, sehingga seringkali bisa menerima dengan begitu banyak perbedaan. Tapi kalau baby boomer itu cenderung lebih kepada nilai-nilai budaya internal gitu ya, mempertahankan komunitas keluarganya dibandingkan membangun satu nilai-nilai kemajuan, lebih mencoba untuk baru bangkit nih, orang bilang itu dia baru merintis atau pola kehidupan yang baru.
1: Iya. Nah, itu dia. Berarti semuanya ada plus minus, tapi baby boomers lebih bersifat berjuang. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu melalui proses-proses. Sementara generasi sekarang pencet-pencet udah datang.
2: Tinggal menggunakan apa yang sudah disiapkan.
1: Padahal kalau dia pencet belum tentu rumah jadi, gitu ya, Pak.
2: Rumah maya. Rumah maya.
1: Rumah maya. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, saya mempunyai pertanyaan. Apakah dalam relasi sebagai pasangan, mereka juga instan?
2: Ya, nah inilah perubahan dulu. Zaman baby boomer itu mungkin zaman, kalau kita mungkin zaman Siti Nurbaya, dalam menentukan suatu pasangan itu cenderung apa kata yang memimpin kita, apa kata orang tua. Kadang malah tidak mengenal. Pokoknya diterima ya, kan, karena dianggap orang tua itu tidak mungkin salah di dalam
1: memilih.
2: Kadang pada waktu mau menikah baru ketemu, gitu ya. Oh ini toh, begitu dibuka balah, gitu ya.
1: Kok nggak sesuai?
2: Nggak sesuai. Tapi zaman milenial sekarang ini memang dalam hal saling mengenal, ya kadang tidak harus tatap muka, tetapi bisa video call, bisa lihat di YouTube ini jenis-jenis kriteria yang seperti apa, dan bahkan banyak yang menawarkan diri. Ini saya janda sudah 10 tahun, kemudian ingin cari pasangan yang mapan atau yang punya pekerjaan setia dan macam-macam. Nanti habis itu baru orang bilang temu darat. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan yang sekarang ini cukup berbeda. Kadang bahkan orang tua itu kaget gitu. Loh, kok sudah mau minta nikah gitu ya. Orang tua kadang kaget dengan, kan kita belum ketemu, kita belum ngobrol, ini dari mana, dari suku apa, kemudian bagaimana, dan sebagainya. Jadi anak-anak kita kadang memang mendatangkan kejutan daripada orang tua dengan dunia mulai sekarang ini, khususnya urusan dengan pasangan dan menentukan pilihan hidupnya itu.
1: Saya pernah membaca di media, ada orang naksir seseorang, yaitu karena si wanitanya memarketing dirinya, ready for you, siap dipakai. Nah, ternyata dalam perjalanan kopi darat ketemu, ya cantik. Tahu-taunya begitu menikah transgender. Waduh, mau cerai yang nggak bisa gimana? Saya punya satu bayangan, jijik kali, gitu ya. Udah lama, emang nggak diperiksa apa itu? Iya, sementara saya dengar kisah dari Pak Kamdi dengan Nyonya. Wah, butuh proses lama sekali ya, Pak ya?
2: Iya, itu ketemunya kan kita satu kampus. Gitu ya. Jadi
1: lika-liku.
2: Lika-liku di lingkungan kampus ya, kadang karena satu kelas jadi kadang ada perdebatan karena masalah diskusi. Tapi di satu sisi kan masing-masing itu nek wong Jawa itu ya piting tresno. Jalanan soko kuliner itu kalau di Indonesia kan ya karena kebiasaan lama-lama bisa menaruh rasa simpati, kemudian baru bisa mengenal, baru bisa masa penyesuaian, baru masa rembuk atau itu ngobrol dan sebagainya.
1: Lama kali.
2: Iya, 4 tahun lebih. Bahkan kita sempat pisah itu ya. Artinya pisah itu karena tujuan hidupnya pada waktu itu istri saya itu tugas pendidikan di Jogja, sementara saya merintis sekolah di Sulawesi.
1: Oh, pantas Bapak bisa berdialek orang Indonesia Timur. Ya.
2: Jadi ya setelah itu baru memang sudah kehendak Sang Pencipta. Ternyata memang jodoh itu tidak lari kemana-mana.
1: Ya. Anak sekarang nggak mau Pak.
2: Ya, iya.
1: Lama kali. Sekarang yang penting ngopi dulu deh.
2: Ya,
1: begitu gitu ngopi ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Ayo kita nikah.
2: Ya, makanya banyak menjadi korban pernikahan seusia jagung itu ya,
1: iya,
2: yang bilang pernikahan hanya sesaat.
1: Iya.
2: Ada yang menikah 3 bulan
1: udah
2: sudah lepas, dianggap tidak sesuai, tidak cocok lagi dan tidak sesuai, tidak kayak misteri lagi atau macam-macam.
1: Iya.
2: Ada yang sudah maaf kata karena sudah terlanjur hamil kemudian dipaksa menikah, nanti setelah itu juga
1: pisah
2: lagi. Nah, problem-problem seperti itu sebenarnya belum matangnya yang disebut seperti beberapa waktu siaran yang kita sampaikan, karena belum matangnya kecerdasan emosional dan secara kecerdasan sosial itu,
1: yeah,
2: kecerdasan eksistensialnya itu belum dapat, sehingga masing-masing menjaga dirinya sendiri,
1: yeah,
2: tidak merasa dibebani, terganggu dan yeah, merasa jadi mikirin orang lain ya dan sebagainya itu.
1: Iya. Yeah. Kadang-kadang saya berpikir bahwa generasi milenial ini daya juangnya kurang,
2: yeah,
1: gitu ya. Sehingga mereka kalau terlalu menyulitkan, membebani, mendingan kita pisah baik-baik. Tapi kita tetap bersahabat. Ini aneh binti ajaib.
2: Iya, iya. Jadi seperti saudara bersaudara.
1: Iya.
2: Ada satu peneliti dalam dunia pernikahan itu, karena mereka tidak sebenarnya belum siap menghadapi sebuah proses yang disebut adaptasi itu,
1: yeah,
2: sehingga mereka cenderung masih mengembangkan sifat individualnya itu,
1: yeah,
2: ya tidak mau merasa terganggu, kemudian juga merasa dirinya itu seperti dipaksa pada situasi yang dia sebenarnya hanya ingin menikmati saja, mm, bahkan ada perjanjian kita menikah tapi nggak boleh punya anak sampai sedemikian,
1: ya, yeah, ya, yeah, yeah, pendengar. Persoalan-persoalan yang terjadi di generasi milenial saat ini membuat tanda tanya besar. Siapkah Anda sebagai orang tua? Siapkah Anda menjadi pendidik untuk generasi selanjutnya? Karena daya tahan dalam generasi ini betul-betul sangat berkurang. Siapa yang mau disalahkan? Teknologi kah? Atau situasi? Tapi kembali kepada pribadi masing-masing, bukan begitu ya Pak?
2: Iya, makanya dalam dunia persiapan menikah, tentu yang perlu dipahami itu adalah belajar pengenalan dengan benar.
1: Yeah.
2: Ya, mengenal. Jadi kalau dalam pelajaran pranikah biasanya ada beberapa lembaga, jangan sampai dalam berpacaran itu lebih mengedepankan kepada aktivitas.
1: Yeah.
2: Ya, artinya untuk menutupi kelemahan kekurangannya, sehingga aktivitasnya itu ya kuliner pagi, kuliner siang, jalan sana, jalan sini. Nah, akibatnya tidak ada yang disebut masa testing, jadi masa menguji,
1: yeah,
2: masing-masing karakter pacarnya. Apakah pacaran saya ini tipologinya tukang shopping, tukang rekreasi,
1: yeah,
2: atau nek orang Jawa itu gemi, orang yang pintar memelihara, merawat, ngelola keuangan, atau seorang pejuang, seorang pekerja keras, atau
1: yeah,
2: seorang emosional, atau seorang pendiam, atau orang yang cerewet dan macam-macam. Nah, hal seperti ini biasanya tertutupi. Makanya
1: yeah,
2: ada istilah orang pacaran itu kan orang yang sedang menggunakan topengnya masing-masing.
1: Iya. Yeah.
2: Nanti setelah menikah baru
1: menari.
2: Ya ampun.
1: Ternyata. Iya. Topik kali ini memang kita bicarakan tentang konsep diri generasi milenial. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp 087-8790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya membuat orang tua, baby boomers, terkejut-kejut. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang generasi milenial tinggal di kamar terus teriak, minta minum dong. Iya. Tau-taunya minum datang, gak pernah, jarang memakai kata tolong atau maaf. Padahal tiga kata yang paling penting adalah tolong, minta maaf, dan terima kasih. Nah, Pak Kamdi sebagai orang tua, apakah Bapak kesulitan menghadapi generasi milenial yang terkesan masa bodoh, instan, dan sepertinya tidak sopan? Karena Bapak seorang pendidik, setiap saat menghadapi generasi-generasi yang baru tentunya.
3: Iya, memang pada awalnya sebagai seorang pendidik kadang kita juga terkejut. Ya. Terkejut dengan pola komunikasi khususnya ya. Pertama komunikasi pada generasi ini. Iya. Kadang-kadang mereka menggunakan bahasa gaul yang saya nggak tahu.
2: Iya.
3: Iya. Misalkan, oh Pak Guru ini baper. Hei, baper itu apa? Ada lagi macam-macam istilah yang saya kadang-kadang tidak terlalu paham. Dan itu kesulitan saya karena kadang juga mereka menggunakan bahasa-bahasa yang gaul mereka. Nah, kesulitan saya itu saya bisa atasi dengan saya langsung bertanya. Arti itu artinya, oh baper itu terbawa perasaan lebih-lebih dan macam gapek atau macam-macam gitu ya.
2: Segala macam.
3: Nah, yang kedua itu memang masalah komunikasi. Yang kedua masalah etika. Nah, sekarang ini memang kita harus menemukan beberapa problem terhadap anak-anak kita dalam etika, membangun aturan berperilaku di depan orang tua. Kadang-kadang betul-betul kamu itu enggak orang Jawa, kok enggak tahu Jawanya, itu kalau orang bilang begitu. Artinya enggak tahu unggah-ungguhnya, ngomong kurang etis ya, panggil orang tua tidak ada bahasanya itu kalimat pendahuluan, "Pa, maaf, bisa enggak saya menyampaikan sesuatu?"
2: Oh, enggak ada sekarang.
3: Sekarang bablas. Ngomong sebenarnya bahkan ada intonasi yang kadang malah cenderung membentak.
2: Betul.
3: Kedua, cenderung malah memerintah.
2: Betul.
3: Ya, padahal kebutuhannya meminta, tapi memintanya itu
2: merintah.
3: Sifatnya itu memerintah.
2: Ya.
3: Nah, ini memang kesulitan orang tua ketika orang tua tidak memiliki sebuah pemahaman kematangan di dalam hal pengalaman, itu juga bisa akhirnya menjadi salah paham.
2: Ya,
3: akibatnya akhirnya dulu biasanya bercengkrama, akhirnya berselisih dan akhirnya ribut. Nah, lucunya ada banyak anak yang mendiamkan orang tua.
2: Iya.
3: Gak mau orang bilang, orang Sulawesi itu bilang gak mau baku bicara gitu, baku sedu gitu ya. Yang kalau nanti orang tua gak mendahului begitu ya, gak apa, sampai kapanpun aku juga gak merasa punya orang tua, gak apa-apa.
2: Padahal dia lagi tinggal di rumah orang tuanya.
3: Iya, padahal apa-apa masih minta.
2: Iya.
3: Nah, itulah seringkali kita memang menghadapi anak-anak yang masa bodoh dengan dirinya sendiri dengan cara menuntut orang tua untuk memenuhi apa yang dia mau. Bahkan maaf kata, ada begitu di media sosial atau di televisi, bagaimana anak yang minta motor kemudian orang tua tidak sanggup, kemudian menganiaya, bahkan sampai berani membunuh orang tuanya, membakar ibunya, hanya masalah kebutuhan, keinginannya itu belum bisa dipenuhi. Dan semua mau cepat, pokoknya hari ini minta, hari ini disediakan. Nah, inilah kesulitan-kesulitan orang tua ketika dia menghadapi fase perubahan yang begitu cepat dewasa ini. Maka orang tua juga harus selalu memiliki sikap bagaimana dari awal kita bisa mempersiapkan anak dengan sikap yang terbuka. Kemudian kita mendampingi anak-anak kita untuk bagaimana usaha pekerjaan daripada orang tua yang terbatas, supaya anak juga belajar menghadapi realita-realita hidup dibandingkan dengan mimpi-mimpinya yang tidak masuk akal itu.
2: Tadi menarik ketika Bapak mengatakan bahwa, dan kita semua tahu ya, pendengar juga mengerti dan tahu, karena ini yang terjadi di media sosial, bahwa tuntutan yang kita anggap sepele sebenarnya, gak diberi uang jajar, orang tuanya disiksa. Kemudian sampai kepada pembunuhan dan seterusnya. Sebenarnya sebagai orang tua, bagaimana cara kita memberitahukan anak-anak ini? Karena mereka sendiri juga sifatnya gak mau tahu gitu loh. Ini kesalahan ada di siapa? Ada di orang tua kah? Ketika mereka lahir tidak membangun keakraban, atau kesalahan di anak ini? Tadi Bapak bilang bahwa generasi milenial itu semuanya serba instan, gak mau tahu dan gak perlu tahu. Bagaimana Pak?
3: Ya, memang kalau kita tanya siapa yang salah, biasanya tidak ada yang mau disalahkan. Saya ini orang tua, hamil, melahirkan, kasih makan sampai menjadi besar. Pasti orang tua juga enggak terima ya. Lebih baik nih orang saya bilang, kalau bisa dimasukkan lagi ke rahim gitu ya. Saking jengkelnya, lebih baik kehilangan telur satu daripada tidak bisa menetas dan menikmati. Yeah. Di satu sisi, anak juga menuntut merasa punya hak. Loh, kenapa saya dilahirkan? Makanya kalau sudah tahu saya dilahirkan, ya tanggung jawab dong atas kebutuhan anak. Nah, karena masing-masing semua tidak mau disalahkan atau mencari kambing hitamnya. Nah, disinilah dituntut pemahaman orang tua dalam membangun kesadaran mengelola kehidupan keluarga. Ya, bagaimana kita melakukan pendampingan, pementoran, bimbingan, melatih anak-anak kita dalam etika maupun dalam etis berkomunikasi. Kemudian kita harus tahu dengan siapa dia bergaul di luar. Sebab anak pada usia, khususnya usia kritis anak itu kan SMP, SMA. Ya. Biasa kalau dalam bahasa pendidikan itu masa petualangan. Ya, masa petualang. Artinya petualang itu anak seusia SMP-SMA itu cenderung ingin mencoba sesuatu yang dia belum tahu, sekalipun itu gagal. Ya. Akibatnya anak itu usia segitu itu ketika cenderung menjadi imitation behavior, ingin meniru-niru apa yang dia lihat, dan itu menjadi sesuatu yang cocok untuk dia tiru. Contohnya dulu, zaman dulu ya. Ya. Kalau lihat potongan artis rambutnya kayak Marilyn Berlina, semua pengen punya potongan begitu ya, pakaiannya, tampilannya, semua macam. Nah, artinya apa, pada usia anak SMP SMA, walaupun itu zaman dulu, walaupun agak lambat untuk meniru tingkah laku orang, tapi zaman instan sekarang itu dalam hitungan detik
2: langsung
3: bisa. Oh, ternyata potongan rambutnya harus jabrik ya, harus panrok. Yeah. Kemudian pakaiannya itu harus full press body itu, semua serba ketat.
2: Rambutnya pelangi.
3: Rambutnya itu seindah pelangi dan seterusnya. Tiruan-tiruan seperti ini, kecenderungan seperti ini, maka tugas orang tua untuk mendeteksi sejak dini perubahan-perubahan yang secara aturan normal masyarakat itu agaknya agak menyimpang. Nah, ini orang tua harus segera mendeteksi, kemudian melakukan pendampingan untuk memberikan satu bimbingan yang baik, yang tepat, supaya tidak jadi salah jalur gitu.
2: Ya, pendengar, sebagai orang tua pertanyaan saya adalah, siapa yang salah? Generasinya atau orang tuanya? Kita tetap harus mengerti bahwa orang tua adalah bagian yang terpenting untuk memberikan nilai kepada sang anak. Zaman boleh berubah, tapi nilai tradisional tentang karakter, moral tidak boleh berubah menurut saya. Iya, ya Pak.
3: Karena kita itu selalu cenderung membuat satu penilaian siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, yang kedua, tidak semua orang suka disalahkan.
2: Ya.
3: Nah, dan yang ketiga, kalau nggak ada yang mau disalahkan, nggak ada mau siapa yang benar, cari kambing hitam, kambing putih, atau kerbau, atau macam-macam, dianggap bahwa mereka tidak atau urusan dengan kita, disalahkan. Nah, pola hidup seperti itulah yang sebenarnya tidak menyelesaikan konflik keluarga, tetapi justru meruncing. Karena semua kalau yang satu disalahkan, yang satu pasti merasa benar.
2: Yeah.
3: Dan jarak gap itulah yang sebenarnya memperpanjang konflik. Ia tidak mencari solusi, tetapi semua saling menuduh, mendakwa, dan menggugat. Nah, seharusnya dalam keluarga, hierarki orang tua dan anak seharusnya jangan sampai itu dikembangkan. Tetapi justru kita mencoba mencari satu pendekatan yang produktif.
2: Ya.
3: Bagaimana supaya anak itu bisa mendengar apa yang menjadi nasihat dan kebaikan daripada orang tua. Demikian juga orang tua belajar melihat perubahan-perubahan yang begitu cepat.
2: Ya.
3: Karena anak tidak saja bergaul di dalam keluarga, tetapi dia juga punya komunitas di luar.
2: Ya.
3: Yang kadang pengaruhnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan keluarga.
2: Ya. Pendengar, nilai-nilai kehidupan tetap harus dipertahankan. Jadilah orang tua yang cukup bahkan sangat bijaksana untuk memahami perubahan tanpa meninggalkan, seperti yang dikatakan Pak Sukamdi, bahwa hierarki itu tetap harus dipertahankan dengan bijaksana. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, banyak cerita tentang konsep diri milenial ini, kemudian harus di-compare dengan baby boomers. Kadang-kadang baby boomers mau masuk ke dalam konsep-konsep berpikir generasi milenial, tapi kami juga punya kesulitan karena ada tata krama yang sudah terlalu mendasar kami terima dari orang tua sebelumnya. Iya. Apa pesan Bapak untuk setiap generasi milenial saat ini? Iya. Agar supaya... Betul. Mereka tidak kebablasan sehingga tega banget membunuh, menyiksa, menghantam, memaki orang tua. Bahkan saya kira ini sangat tren banget di media sosial. Seorang artis yang juga seorang ibu, kalau melihat ceritanya luar biasa juga dia berjuang. Terlepas dari ya banyak kesalahan juga ya, tetapi... Ya, teganya sampai dia menghapus anak ini dari daftar keluarga. Lalu sang anak juga ikut-ikut melawan begitu. Dan yang luar biasa dia bisa menjelekkan ibunya. Mungkin karena ini hati seorang ibu akhirnya tertutup rapat, tidak mau lagi mengakui anak. Nah, apa pesan Bapak untuk para generasi

0: generasi ini.
1: Iya, Bapak Ibu orang tua yang luar biasa, yang sungguh rindu bagaimana supaya kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, yang kuat, yang bisa menikmati kebahagiaan atas kehadiran kita dalam kehidupan suami istri, maupun kehadiran kita oleh karena ada keturunan dan kita punya anak. Nah, ada satu hal yang penting dalam diri kita, bahwa anak itu punya cara pandang yang berbeda dengan cara pandang orang tua, ya. Nah, bagi anak, ya apalagi zaman milenial sekarang, orang tua itu adalah video yang hidup di mata anaknya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu lebih hidup dibandingkan apa yang sedang diucapkan oleh orang tuanya. Ya, artinya begini, anak itu lebih percaya apa yang dilihat tentang orang tuanya daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Maka jadilah, ya pesan saya nih, jadilah video yang hidup pada saat kita dilihat oleh anak-anak kita. Apa peran suami kepada istri? Kualitas perkataan kita, komunikasi kita, perilaku kita, itu adalah video yang hidup. Ketika anak melihat bahwa ia sedang melihat kegagalan kehidupan orang tuanya seperti itu, maka video itu akan mewariskan perilaku kepada anak kita. Karena anak itu, tadi saya bilang, anak itu punya sifat imitasi, meniru apa yang dia lihat. Contoh, ini contoh ya. Ketika saya pulang dari tugas di Sulawesi, khususnya di Toraja, dulu orang-orang yang saya hidup di lingkungan orang-orang di desa di daerah Toraja itu, kalau makan itu lo kakinya tidak naik satu di atas kursi, maksudnya bukan di atas meja. Wong Jawa itu bilang nangkring gitu ya, yeah. Diangkat satu, itu rasanya makan tuh belum sedap. Sudah, memang jarang pakai sendok, bagi pakai tangan. Terus kakinya satu diangkat atau taruh di atas kursi yang satunya, baru dia, wah itu baru sedap. Nah saya ketika melihat itu, saya, loh kok ini orang makan sebenarnya dia enggak lagi enggak perempuan rasanya begitu, kecuali kalau makan di bawah gitu ya. Nah akhirnya saya coba, enaknya apa? Wah ternyata juga nikmat. Nah satu waktu saya balik sana ngajar, apa yang membuat mereka itu kalau makan mesti kaki di atas? Ya, baru kemarin beberapa 2 tahun lalu ya saya dapat jawaban, supaya kita terhindar dari usus buntu, Pak. Karena itu banyak kesaksian supaya ternyata orang tua enggak ada yang usus buntu enggak seperti anak sekarang. Nah, ketika saya pulang, kemudian saya bareng dengan makan dengan kedua anak saya. Nah, kebiasaan itu saya bawa, saya ambil kursi satu, kaki saya kasih taruh di atas begitu. Nah, beberapa hari berikutnya anak saya dua itu ikut-ikut. Nah, saya larang. Itu kaki taruh di bawah itu. Enggak sopan makan kaki dia. Loh, kemarin papa kakinya juga naik. Jadi itu yang saya maksudkan. Apa yang saya maksudkan? Bahwa pesan saya bagi orang tua untuk bisa menyesuaikan, mengadaptasikan diri supaya kita tidak syok dan mudah stroke gara-gara lihat perubahan anak kita adalah jadikan diri kita ini video hidup yang baik di depan anak kita. Ya, sebab anak kita itu tadi dia cenderung akan mengembangkan sifat imitasi itu, meniru apa yang dia lihat. Dia bisa tidak percaya apa yang dia katakan, tapi dia kadang lebih percaya apa yang orang tua perbuat.
0: Nah, ya. Ya, saya berharap bahwa nanti ketika orang tua milenial ini pergi ke satu tempat, harus pertimbangkan begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Mau dibawa kembali ke rumah, apakah ini mempengaruhi anak saya atau jangan-jangan loh, gak apa-apa kok orang situ yang jadi contoh. Iya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap apa yang sudah kami bicarakan merupakan masukan yang baik. Tidak cukup melalui program ini Anda mendapat pengetahuan. Ada banyak yang bisa Anda temui, tetapi mungkin ada kesulitan yang dihadapi, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-811. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Kami mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Velhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: Pasti.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa

0: Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was positive in the first half.
3: Game berjalan cukup pesat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, di end we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Puryono melapor.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha untuk pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internato yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
1: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik untuk pelanggannya, mudah-mudahan bisa lebih banyak.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari Berita. Minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Saluaba optimalkan edukasi pencegahan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounouna aktif melakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah.

0: bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Baik, kami awali dengan berita yang pertama, minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Saluwabo optimalkan edukasi pencegahan.
1: Perkawinan anak masih marak terjadi hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Tojounauna hingga ke tingkat pemerintah desa semakin gencar menekan kasus tersebut. Kepala Desa Saluwabo Abhafid Aba mengaku prihatin terkait kasus pernikahan dini di wilayahnya yang tergolong masih tinggi. Pemdes Saluwabo pun melakukan berbagai langkah dari pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga menggelar sosialisasi dengan remaja.
2: Tidak terkontrol oleh kedua orang tuanya, sehingga kami undang para orang tuanya untuk dikasih paham bahwasanya kawin dini yang paling banyak di wilayah Kecamatan Panakota ini ya sudah termasuk Desa Saluwabo. Ini harusnya kita harus sadar lah supaya kawin dini di Saluwabo ini sudah tidak ada lagi.
1: Pemerintah Desa Saluwabo, ungkap Hafid Abah, juga bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampanakota, Perlindungan Anak dan Polsek Ampanakota untuk melakukan upaya pencegahan. Menurutnya, tingginya kasus perkawinan anak menjadi warning bagi semua komponen. Karena itu ia mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Saluwabo untuk memperhatikan pergaulan anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah.
3: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounauna Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounauna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
4: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
3: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmati Tani melaporkan.
0: Menjawab keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, DPRD Tojounauna dorong pemerintah Kabupaten Tojounauna optimalkan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan juga layanan kesehatan.
1: Anggota DPRD diharapkan memahami persoalan yang terjadi di masyarakat. Ipul, salah satu tokoh masyarakat Tojounauna, berharap para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD Touna memahami apa yang menjadi persoalan atau kebutuhan masyarakat.
5: Tentunya PR besar buat anggota DPR ini harus lebih banyak memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
1: Menurut Ipul, persoalan yang saat ini mengemuka di masyarakat Touna adalah ketersediaan infrastruktur, jalan, terutama ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan. Salah satu anggota DPRD Touna, Abdul Hatab Aba, menjelaskan DPRD Touna mendorong Pemkab setempat untuk menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti pembangunan atau peningkatan infrastruktur serta peningkatan SDM baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.
6: Insya Allah kita akan bekerja. Yang paling penting bagaimana kita kemudian membangun infrastruktur kita di Kabupaten Tojounauna, kemudian seperti apa kita peningkatan sumber daya manusia dari sisi pendidikan, bagaimana kesehatan di Tojounauna kita bisa pastikan bisa terlayani semua kepada masyarakat.
1: Program-program prioritas ini menurutnya harus tuntas menjelang tahun 2029 mendatang. Lebih lanjut ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abdul Hatab Aba, DPRD berkewajiban mendorong Pemkab Touna untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, UMKM Tojo Una-Una didorong siapkan produk lokal menembus pasar ekspor.
3: Pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una menilai potensi produk lokal untuk menembus pasar internasional cukup besar. Berbagai komoditas daerah dinilai memiliki peluang, namun membutuhkan peningkatan kualitas, kemasan, kapasitas produksi, dan daya saing. Salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una, Salim, mengatakan, UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan untuk naik kelas menjadi eksportir. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal, pengetahuan prosedur ekspor, sertifikasi serta biaya dan akses logistik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ekspor. Kondisi geografis wilayah Tojo Una-Una membuat efisiensi distribusi menjadi perhatian bagi pelaku usaha.
7: Kami melihat peluang cukup besar, terutama karena Teuna ini banyak produk dan komoditas lokal, dan ini berpotensi untuk dikembangkan, terutama pasar yang lebih luas. Hanya saja, untuk masuk ke pasar internasional ini, tentunya kami UMKM ini masih banyak untuk yang dipersiapkan. Bukan hanya torongpe produk saja yang bagus, dan kita harus paham juga standar sertifikasi perdagangan internasional. Apalagi kendala kami itu banyak, mulai dari keterbatasan modal, kemudian tenaga kerja, pengetahuan tentang prosedur ekspor. Apalagi orang di daerah ini, persoalan transportasi juga, biaya logistik, ini yang kendala ini.
3: Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan membangun ekosistem yang mampu memperkuat kesiapan UMKM menuju pasar global. Pendampingan, sertifikasi, pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi serta akses pasar menjadi kebutuhan yang perlu diperkuat secara berkelanjutan.
7: Ya, kami berharap UMKM ini ada pendampingan lah yang diberikan pada kami mengenai pasar ekspor.
3: Bagi pelaku UMKM Tojo Una-Una, menjadi eksportir bukan hanya persoalan menjual produk ke luar negeri. Kesiapan menjaga kualitas, memenuhi permintaan serta memahami standar pasar internasional menjadi kunci agar produk lokal mampu bertahan dan bersaing. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Agar tidak tergerus, para pelaku dan pemerhati budaya lokal dorong produk kebudayaan Tojo Una-Una masuk kurikulum muatan lokal sekolah.
1: Pelaku seni dan budaya di Tojo Una-Una secara aktif mendorong agar produk kebudayaan, khususnya seni tradisional Touna, dapat terintegrasi lebih dalam ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, baik sekolah dasar maupun SLTP. Hal ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya serta membentuk karakter generasi muda yang cinta akan kebudayaan leluhurnya. Pemerhati seni budaya lokal Touna, Nurlan Baginda, mengatakan upaya dan tuntutan utama dari komunitas seni dan budaya Touna meliputi peningkatan dukungan nyata yang tidak hanya dalam bentuk penghargaan tetapi juga melalui program bantuan yang konkret dan berkelanjutan. Seperti bagaimana produk kebudayaan ini masuk dalam program pemerintah melalui jalur pendidikan dari tingkatan SD dan SLTP.
8: Sebagai pelaku kebudayaan berusaha untuk menyampaikan kepada pemerintah bagaimana produk kebudayaan ini masuk dalam ruang-ruang sekolah baik tingkat SD dan SMP. Kalau kita tidak melakukan ini pasti akan punah di sekitar waktu 10 atau 20 tahun akan datang.
1: Pelaku seni budaya Tojo Una-Una mendorong perubahan peran pemerintah daerah dari eksekutor menjadi fasilitator yang mendukung inisiatif dan aspirasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan secara holistik, bukan hanya pada cabang budaya tertentu. Secara keseluruhan, kata Nurlan, inisiatif ini bertujuan agar kebudayaan tidak hanya menjadi aspek pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang mampu memperkuat identitas bangsa dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para pelakunya. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, tim gabungan padamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
3: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
9: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
3: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
10: Oh, tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Nah, untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
3: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Saluaba optimalkan edukasi pencegahan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alhuasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Siaran Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Nisa Fira yang menemani Anda di siang ini hingga di sore nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, menemani di Pro Dangdut, Dangdut telah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura atau Ibu Megawati dipusungi.
1: Ya.
0: Ada apa ini Dan? Siang-siang.
1: Ada biapong.
0: Aduh, asik. Makan biapong ya. Siang-siang.
1: Ya, biapong panas.
0: Biapong panas. Wah, asik. Alhamdulillah rezeki lagi ya.
1: Ya.
0: Silakan mau dengar lagunya.

0: Pak Nurkin, Kak Ros, semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang Matako, Ibu Rahma juga Matako, Ibu Siti sama Papa Tali di Smoli, kita juga di Smoli, Oma Zena di Tombo, Pabrik Des, Ustazah Ruki Muara Toba, Ibu Siti di Maleo, baru Ibu Fatma di terminal.
1: Oke. Okay.
0: Buanglah koro sekeluarga. Baru lagi Ibu Lina juga sekeluarga. Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Uni. Ada lagunya?
1: Ada lagunya.
0: Oh,
1: siap.
0: Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nenek Zura atau Ibu Mega di Pusungnya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan dengan pilihan lagu Titip Cintaku ya. Nanti ditunggu lagunya untuk menemani sambil ngemil makan biapong di siang-siang bolong ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan, Bayu.
1: Ibu Ratna Labuan, siang-siang ada apa ini dan Ibu Ratna?
2: Lagi baring-baring, denger-denger Bayu.
1: Begitu ya. listriknya aman siang ini, tidak padam? Aman ya?
2: Gimana?
1: Tidak mati lampu ini?
2: Oh tidak, cuma kemarin malam.
1: Oh begitu, aman berarti.
2: Siang tadi ini Labuan.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Aman ya? Cas memang aman. Ini HP ini. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ratna?
2: Makan sepiring berdua.
1: Makan sepiring berdua. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada yang baru lewat, Ibu Megawati, Abang Mustar, ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida, ada Pak Din di Labuan, ada Pak Nusin, Pak Nasrun, ada Papa Ros, Ibu Timang, Ibu Ica, Ibu Eli, Ibu Ria, sama Ustazah Rukmin, Ibu Fatma, salam hormat, salam sehat. Ada juga Ibu Ani, Kota Mobagu. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Oma Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari mana ini Dan?
3: Timang-timang anak kesayang.
1: Aduh, timang-timang nenek kesayang. Baru jumpa ini.
3: Iya.
1: Iya, dari mana saja
3: sakit.
1: Ini?
3: Sakit. Tapi sekarang pemulihan. Oh. Tapi masih lupa-lupa ingat.
1: Masih lupa-lupa ingat?
3: Iya.
1: Aduh. Iya Dan.
3: Tapi bisa tertawa.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya. Alhamdulillah berjumpa lagi ini siang ini.
3: Iya, berjumpa lagi.
1: Mau dengar lagunya siapa Dan ini Ibu Tima?
3: Lagunya siapa itu yang saya suka dengar?
1: Apa itu? Masih boleh atau?
3: Iya, kalau masih boleh.
1: Kalau masih boleh.
3: Iya.
1: Tenang, nanti diingatkan Mbak Yuni.
3: Iya, diingatkan iya.
1: Silakan, nanti kirim-kirim.
3: Dikirim buat Om Din, Ibu Rukmi, Ibu Ugang, Ibu Dinar, Ibu Eli, ada Pegani, ada Mukhtar, ada Iwan, ada Ani. Ya, Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Hasmi, Ibu Megawati. Terima kasih sepanjangnya. Ibu Ije.

0: Ibu Len, Ibu Lina, Ibu Oma dan Opa Aljena, Ibu Fatma, Ibu Mariam.
1: Okay.
0: Ada Pak Nurtin, ada Pak Nasrun, ada Oma, Oma Dara, ada tetanggaku Oma Dara, atau Bapak Puspa, Pak Ito, Opa Rus. Itu saja.
1: Oh, kalau kirim-kirim masih itu diingat ini berarti ya?
0: Iya, iya, tapi mau minta lagu, lupa.
1: Oh begitu.
0: Iya, kalau mau dikirim-kirim,
1: ingat,
0: ada tertulis.
1: Tertulis di benak.
0: Iya. Tetapi untuk sekarang menulis, susah.
1: Oh begitu.
0: Untung ada ditulis.
1: Untung
0: berapa
1: suade.
0: Berapa sebelum sakit.
1: Iya. Syukur kalau begitu.
0: Iya. Jadi ada tertulis tadi lagu, susah. Iya. Tapi masih berkemauan untuk bergabung dengan.
1: Iya dong. Pokoknya kalau masih ada suaranya Ibu Tina, makin semangat.
0: Indonesia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, tetap terima semangat ya.
0: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Baik. Waalaikumsalam dan selamat sore.
0: Yunita Fira, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang yang punya Matako. Pak Yuni doakan semoga sehat-sehat selalu buat Ibu Timang ya, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya di tiap hari walaupun mungkin lagi kurang sehat juga sedikit ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Kita ke lagu yang pertama nih, Titip Cintaku dari Rizky Ridho berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan masih di Pro Dangdut yang hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdutan kita, naka famo fai.
0: Naka papaimo, ya ku fai. Ada apa ini Dan, Ibu Rukmin?
2: Pencet-pencet,
0: akhirnya masuk juga ini. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Dan?
1: Lagunya berjudul Cincin Putih.
0: Hah?
1: Cincin Putih.
0: Cincin Putih?
1: Ya.
0: Cincin Putih. Oke, dicarikan dulu ini Cincin Putih Dan nih. Suta masuk di kolong meja setau. Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Ibu Timang tadi, terima kasih Pak Anden. Dari Ibu Megawati juga, Pak Mutar, ada Pak Rostika, Pak Nursi.
0: Oke.
1: Dan juga Ibu Uga, Ibu Lina, ada juga Ibu Hamra bersama Pak Surya Handar yang ada di Jalan Ropembai. Selamat sore, ada juga Bapak Pusta dan Buang Lakoro, Pak Din dan Ibu Ratna dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua.
0: Amin. Oke,
1: iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, tadi sudah ada satu penelpon dan kita ke ada pesan nih. Udah dari tadi nih pesannya. Kita bacakan dulu ya. Baik, dari Pak Albert di Bang dari Kota Bau-Bau ya, Pak Albert. Katanya lagunya mau dipilihkan saja. Baik, terima kasih ya Pak Albert di Kota Bau-Bau. Nanti kami hadirkan lagunya dari Yat Pustamin ya setelah ini. Dan juga ada pesan lagi nih. Assalamualaikum Mbak Yuni dari Ibu Fatma. Mau minta lagunya Bekas Narapidana. Dikirim buat Pak Nursin dengan Ibu Megawati, dengan Ibu Ria, Ibu Rukmin. Spesialnya buat Mbak Yuni, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di sore hari ini. Yang sudah mengirimkan pesan tadi ada Pak Albert dan juga Ibu Fatma ya. Nanti dicarikan lagunya Bekas Narapidana. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk penelponnya karena sudah ada 3 lagu pilihan. Langsung saja kita ke lagu selanjutnya.

0: dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana dan masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di sore ini. Dan kita sampai pada di sisi terakhir perjumpaan kita di Prodangdut sore ini. Saya menyapa saja penelpon kita langsung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Orang Bonerato.
0: Orang Bonerato dan Pak Nursin. Ada apa ini Pak Nursin sore-sore?
1: Ada baring-baring.
0: Baring-baring di weekend ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa Pak Nursin?
1: Judulnya ini.
0: Judulnya apa?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Oke, dicarikan lagunya ya. Dikirim-kirim. Yeah.
1: Kirim-kirim yang pertama ada Bapak Ros baru-baru, tetangga saya, semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Ria, ada juga Ibu Ratna dan Bu Indi di depan. Ada Bunda Megawati bersama Bu Mutar. Ada juga Ibu Eli, ada Ibu Timang dan Ibu Rahma di Masako. Mm-hmm. Ada Bung Rijal dan Ibu Uga di KJR. Dan semua saja pendengar dan semua dalam kurang sehat walafiat. Okay. Siapa yang sama untuk Mbak Yuni dan operator. Mm-hmm. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo. Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Prodangdut. Waduh, mana nih?
2: Halo?
0: Halo? Prodangdut?
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ria?
2: Lagunya Nazar, Seperti Mati Lampu.
0: Seperti Mati Lampu. Jangan-jangan memang mati lampu ini.
2: Menyala ulang lagi.
0: Langsung menyala sama di sini juga tadi begitu. Jadi sudah dikasih nyala ini genset, ternyata dikasih mati lagi dulu.
2: Silakan. Tadi malam memang satu malam full mati.
0: Sampai jam 2.
2: Man, kalau kita orang jam 4.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Kurang sabar.
0: Kurang sabar saja ini ya, bagus-bagus saja ada aja dulu. Mau dikirim-kirim silakan Ibu Ria.
2: Dikirim-kirim ada Bunda Megawati, Abang Mutar, Ibu Lina di Pusungi, salam hormat, salam kompak. Ada Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Ibu Elit Bailo, ada Bapak Ros, ada Bapak Nursin Bonerato, dan ada Ibu Timang Ibu Rahma di Bonerato, ada Ibu Timang Ibu Rahma di Mataku. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, kita ke penelpon yang terakhir nih ya, karena waktu kita terbatas juga. Mana nih tadi teleponnya? Oke, kita sapa dulu. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita yang punya Manado Kota Mabagu.
0: Yang punya Manado Kota Mabagu dari kejauhan ini.
3: Segmen terakhir.
0: Segmen terakhir, penelpon terakhir pokoknya. Okay. Mau dengar lagunya siapa ini Dan?
3: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan, judulnya apa?
3: Relakan
0: tinggalkan aku. Oke, okay. Iya. Terlalu banyak dipekankan ini. Silakan nanti kirim-kirim.
3: Iya, relakan tinggalkan aku.
0: Boleh toh? Siap mau ditinggalkan Joy?
3: Ditinggalkan jam, nggak apa-apa juga.
0: Silakan dikirim-kirim.
3: Pak Nursin tadi tuh, aku jangan ditinggalkan toh.

0: Bayu niantunya salam sehat dan tetap bahagia, tetap semangat, tetap eksistensi, tetap sehat bersama keluarga, bersama operator juga. Terus mengirim salam yang saya tadi ya Pak Pano, sehingga tidak menyapa adik jerem timur ya. Juga salam sehat, salam pompa, adik jerem timur, saya Rukmin juga, Ibu Uga, Ibu Siti, Ibu Ratna juga, walaupun apa Om Din juga, adik jerem timur. Terampi Ibu Rindu Riani, ada terampi Bapak Puspa Oma juga, apa kabar? Kenapa so tabur ini? Salam sehat dan bahagia, ada terampi Bung Wardi juga, salam sehat yang baru sana. Bersama-sama aja, karena sesekin terakhir tuh, bersama-sama pendengar RRI Ampanapa tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Yuni bersama operator, tetap sehat.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani yang punya Kota Mubagus sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas juga, sudah ada 3 penelpon yang menemani kita di sesi terakhir dengan 3 lagu tentunya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk Anda yang belum dapat bergabung di sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan langsung saja kita dengarkan lagu berikut dari Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, berikut ini.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kok mau pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya, betul. Tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, terjadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, Dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
2: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
3: You're Norway.
4: Yeah, LA, Inggris. Gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
3: I have your location.
4: You have-

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan so jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Cek foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
1: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
2: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
0: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
3: No.
1: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
4: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sepekan.
2: Ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter, itu ada kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
3: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
4: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Sari Berita Sepekan Gempa Sari Pati Maju edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una aktif melakukan berbagai penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Rahmawati Tane.
1: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 Una-Una Nurbagus Indala Kajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 Una-Una memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
2: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
1: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa pandang Mamuju menyebutkan bahwa asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tanpa pandang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tanpa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
3: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
4: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggolaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
6: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
5: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodi Tres Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari Karim Safir melaporkan.
0: Saudara, maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja. Orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti yang dipandu oleh Rahmadani berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
8: Apa kabar, Mbak Dani?
7: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat?
8: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan.
7: Ya. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
8: Baik, ya memang miris sekali ya Mbak Dania kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, badannya.
7: Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
8: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
7: Iya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
8: Kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
7: Baik.
8: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus berikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak? Disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf, kayaknya agak ada juga tidak sih, anak-anak di itu pasti dilepaskan sih ya. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang bikin dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang, siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
9: Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
8: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
9: Baik, terima kasih Ibu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Saya selalu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti Liputan Berita Skor Wil 4 Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
11: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
12: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansarudin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
11: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
12: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai capai 405 perkara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
13: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
14: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
13: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
0: Menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
15: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan Badan Karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
16: Nah, tentu dari Badan Karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
15: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
17: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, untuk terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sulteng kita juga punya durian loh gitu loh yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
15: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
0: Saudara, kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernafasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam News Feature yang disampaikan reporter Setiadi Marhum.
18: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
19: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
18: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan. Belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
19: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
18: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
19: Saudara, dampak Kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmine menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
20: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak. Karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tolitoli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan, itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
19: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
0: Saudara, feature dari RRI Tolitoli sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Wih Ahmad, ini sepatu ya, diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
2: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
1: Tidak juga, cuma DP diskon ini, nggak lihat ya, harus dibeli ini.
2: Bah, jangan begitu, sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya, lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
1: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya sesuai foto.
2: Ha, itu, jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
1: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini, baru dikasih OTP, kamu tahu?
2: Astaga, jangan sembarang klik link atau bakasi OTP, PIN dan password dan data pribadi, bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
1: Wah, saya kira ini belajar online cuma mau lihat DP diskon.
2: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
1: Iya weh, saya pikir-pikir juga saya tim pakai. Eh, jadi saya cek out lah.
2: Hah, begitu baru pembeli cerdas.
1: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
2: Ya Allah, kok ini.
3: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
2: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan. Belanja boleh, cerdas wajib.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
3: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio kita Sampria. Kembali masih pada program Mati Lampu di sebagian beberapa tempat. Termasuk juga di Jalan Tanjung Bulu, ada juga di Jalan Burung Maleo, Lapas Sere Atas. Ini lagi gelap ketika saya melintas tadi ya. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan untuk perbaikan ya. Amin. Tadi malam mati lampu, malam ini lagi mati lagi lampu. Bahkan semalaman itu sampai jam 2 ya. Jam 2 lebih 10 menit kalau tidak salah ya, nyala di Lapas Sere Atas. Mudah-mudahan ini malam tidak sampai jam 2 lagi, palingnya sampai jam setengah 2 saja. Oke, kita ambil hikmahnya saja pendengar. Paling tidak pemakaian listrik kita tidak sebegitu membengkak ya. Kita lanjut lagi pendengar, yang nantinya pada pukul 19.30 kami hadir dengan Mimbar Agama Kristen.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa depe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Coba terus aja dipagar kapan. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Terima kasih semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio Kita Sampria. Saya Tito Lasangoli yang melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Pendengar, kita lanjut lagi untuk program acara Mimbar Agama Kristen selepas beberapa jingle berikut.
1: Sekali di udara, tetap di

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Shalom, selamat malam Bapak Ibu pendengar di mana saja berada. Kembali saya Evangelis Ayub Laintu akan memberikan atau membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa setiap kehidupan yang ada semua ada dalam pengendalian dan pengaturan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, sekalipun banyak tantangan dan persoalan silih berganti, tapi kita percaya tangan kasih Tuhan selalu panjang untuk memberkati kita sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna yang sudah kami rasakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Amat terlebih sepanjang hari yang sudah kami lewati, Tuhan telah menuntun, menyertai, bahkan memberkatikan setiap kehidupan yang ada dalam setiap talenta profesi kami masing-masing yang Tuhan beri bagi kami untuk kami lakukan dan menjadi berkat bagi sebanyak orang yang kami jumpai di muka bumi ini. Berfirman yang Allah, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang di pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Yesus selalu bersabda, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam, serta memberlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Dalam perikop bacaan kita saat ini, saya mengambil sebuah tema yang berkata membentengi keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Nah Bapak Ibu, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena sepekan yang telah kita lewati. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, kita melakukan setiap pekerjaan. Sekalipun masih banyak yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Dan salah satu pelajaran yang kita petik di dalam kehidupan ini adalah keluarga kita. Betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan ini yang telah memberikan kita sebuah pelajaran dan fungsi keluarga yang sempat hilang oleh karena keterpisahan kita satu dengan yang lainnya. Karena penuntutan ilmu misalnya, anak-anak kita yang jauh pergi merantau demi masa depan. Sehingga dalam keluarga kadangkala tidak lengkap ketika kita makan, ketika kita bersendah gurau, dan lain sebagainya. Jika kita mau jujur dengan keluarga kita saat ini sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak keluarga yang broken home. Generasi tanpa arah, tanpa perhatian, dan sampai akhirnya ada keluarga yang hancur berantakan sehingga membuat kita hilang pengharapan tanpa pengendalian diri yang baik. Bukan hanya itu saja, anak-anak kita hancur tanpa masa depan yang jelas dan tanpa masa depan yang pasti. Belum lagi keluarga kita jadi buah bibir orang di sekeliling kita, membuat kita makin tenggelam dalam persoalan dan pergumulan yang berat. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi firman Tuhan datang menyapa kita saat ini untuk selalu kuat dalam segala bentuk tantangan kehidupan, sekalipun badai itu berat datang menghimpit setiap kehidupan kita. Orang tua dituntut untuk mengajarkan hal-hal yang baik dalam rumah dan mengingatkan saat dalam perjalanan, saat dalam berbaring, saat bangun, dan saat ada kesempatan untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita harus kuat, jangan mudah goyah, sebab firman Tuhan berkata tangan dan dahi adalah bagian tubuh yang mudah dilihat, karena di sana ada tanda dan lambang. Dan ingatlah, orang tua harus menyadari dengan dunia anak, anak membutuhkan perhatian dan pendampingan yang sungguh. Sebab tanggung jawab untuk membangun benteng iman untuk keluarga tidak akan pernah berakhir. Tetapi kita akan tetap memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk anak-anak kita, demi kebaikan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Anak pun harus tunduk dalam didikan orang tua, sebab orang tua wakil Allah dalam keluarga yang harus dihargai.

Mereka akan belajar dari kehidupan keluarga orang tua yang baik. Kita tanamkan kehidupan yang baik kepada anak-anak kita sehingga generasi kita ke depannya, sampai kepada anak cucu kita pun, mereka akan senantiasa ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati dan menyertai kita di sepanjang kehidupan keluarga kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan yang menjumpai kita pada malam hari ini akan memberikan hidup percaya kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tiada tara dalam kehidupan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini, undang Tuhan dalam keluarga kita, sehingga dalam menjalani kehidupan keluarga kita akan damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman pada saat ini, mari saya ajak kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Di malam yang indah ini Bapa, kembali kami datang menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Oleh karena berbagai sukacita dan kebahagiaan dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang kami tapaki di dunia ini, sukaduka kehidupan jatuh bangun harus kami alami ketika kami menjalani kehidupan di dunia yang Tuhan masih izinkan kami untuk berkarya. Kami percaya semua ada dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan yang tidak bisa kami bantah. Tetapi itu adalah perjalanan hidup yang harus kami jalani yang Tuhan telah atur. Terima kasih ya Allah, jikalau pada malam hari ini kembali kami diperjumpakan lewat kebenaran firman Tuhan yang datang menyapa dan menegur kami semua, bahwa setiap keluarga yang ada, yang telah dibentuk, semua ada dalam seizin Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga yang telah dibentuk ini keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun kadangkala kami harus mengakui sungguh bahwa kami manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan dalam mengurus rumah tangga kami masing-masing. Banyak hal yang kami temui, persoalan, pergumulan, tantangan hidup silih berganti datang menerpakan setiap kehidupan perjalanan rumah tangga yang dijalani sampai saat ini. Kami tahu kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami yakin dan kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu panjang untuk memberkati dan memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga dalam mengayomi bahtera rumah tangga ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Olehnya Bapa di sorga, ungkapan syukur dan kebahagiaan kami senantiasa panjatkan kepada Tuhan dengan tiada tara, karena kami sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah datang menjumpai dan menegur kami semua. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami, sanak saudara yang jauh terpisah dari kami. Kami percaya bahwa setiap doa dan harapan yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang kami naikkan, Tuhan akan mempertemukan kami dalam doa dan harapan itu pula. Suatu saat kami akan dijumpakan oleh Tuhan dengan satu kebahagiaan, bahwa sukacita dan kebahagiaan menjadi milik dan bagian kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua yang mereka jalani sampai saat ini, semua ada dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan. Biarlah ungkapan syukur yang mereka persembahkan kepada-Mu senantiasa. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang mereka harapkan. Dan panjang umur ada di dalam tangan Tuhan, yang Tuhan sediakan hari yang penuh dengan harapan di depan sana. Terima kasih ya Allah. Sepanjang malam yang hendak kami jalani ini yang masih sangat rahasia, dalam peristirahatan dan pembaringan kami, kami percaya bala tentara sorga malaikat-Mu membentengi kami semua di sepanjang malam yang hendak kami jalani ini. Dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan penuh selamat, penuh diberkati, menerima sinar kasih Tuhan, nafas kehidupan untuk kami jalani.

jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, yang menemukan ulang tahunnya di sepanjang minggu ini. Panjang umur ada di dalam tangan Tuhan. Hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan sediakan di depan sana untuk mereka gapai bersama. Biarlah menjadi berkat bagi semua orang yang mereka jumpai di sekeliling mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sempat kami bagikan pada malam hari ini. Atas kesetiaan dan kebersamaan kita, dan saya percaya lewat kebenaran firman ini kita diberkati, dan biarlah tangan kasih Tuhan selalu menopang dan memberkati kita sekalian. Terima kasih saya ucapkan, dan selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Kakak Gamal Kristen malam hari peringkat. Selanjutnya kita akan ke Bulan Pro 3 Jakarta, ikuti warta berita.
1: Yang lebih luas bagi akses pasar, investasi dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan lembaga terkait

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Pasifikan 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Kadhilers.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli
11: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperluan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Legends. Anwar menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, sakit tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku

0: pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bpjs kesehatan gratis ya dampaknya, supaya masyarakat lebih tahu kayak ada kendala apa penyakit, terutama ya masyarakat kan asam urat dan stroke. Nah itu cuma di sini tuh jangan ada yang cek kesehatan gratis, orang ya berapa bulan sekali, 3 bulan, 8 bulan pas ya. Ya mata kalau kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang nggak ikut, sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat diadakan. Itu paling satu jual ini cuma satu tempat, tempatnya aja jauh. Nah itu kendalanya itu, biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
1: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
2: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
1: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
2: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya. Baca informasinya sampai selesai dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
1: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
2: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
1: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
2: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
3: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Saudara Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di mana Presiden Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Presiden Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

0: Pertemuan Presiden Prabowo dan juga Presiden Mesir membahas Palestina. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Anies Mata.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Anies Mata, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak, terkait dengan tadi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir, Indonesia dan Mesir sama-sama mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Langkah diplomatik konkret apa, Pak, yang akan ditempuh ke Menlu agar kecaman tersebut ya tidak terhenti sebagai pernyataan politik tetapi menghasilkan tekanan internasional yang efektif untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
2: Jadi saya kira statement kedua kepala negara ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, Mesir dan Indonesia akan tergabung di kelompok grup 8 anggota OKI yang secara spesifik memang diperuntukkan untuk membela dan melakukan semua bentuk lobis di level internasional, baik melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB ataupun secara langsung kepada berbagai pihak yang kita anggap penting untuk di approach. Jadi kita sangat aktif dalam melakukan pembelaan kepada semua isu-isu yang terkait dengan Palestina, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan perluasan pemukiman Israel dan banyaknya pengusiran kepada warga sipil yang dilakukan oleh Israel khususnya di tepi barat. Jadi ini sikap yang secara konsisten terus-menerus kita pahamkan. Dan tentu saja dukungan yang kita berikan melalui semua level yang bisa kita tembus. Yang pertama melalui lembaga multilateral seperti di PBB. Dan yang kedua adalah terus-menerus memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik berorganisasi dengan semua lembaga seperti Palang Merah ataupun lembaga World Food Program yang ada di bawah PBB ataupun dengan semua lembaga-lembaga charity yang ada di sana. Dan dalam hal ini pemerintah bersama semua lembaga filantropi di Indonesia alhamdulillah secara terus-menerus konsisten memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian ada langkah-langkah yang secara bilateral terus menerus kita lakukan, terutama dengan semua pemerintah yang ada di sekitar Palestina sampai sekarang ya. Jadi selalu kita berkoordinasi dengan mereka dalam isu-isu Palestina. Tapi saya kira perkembangan yang paling penting yang kita saksikan sekarang ini adalah bahwa Israel semakin kehilangan dukungan moral dari Barat yang tadinya menjadi pendukung utama mereka. Dan kalau kita lihat kemarin boikot yang dilakukan di sidang umum PBB kepada Netanyahu, itu menunjukkan bahwa Israel semakin terisolasi dalam pergaulan internasional. Dan kalau kita lihat lagi penerima hadiah Nobel untuk perdamaian Navi Pillay yang kita lihat ini adalah orang di chairwoman untuk komite independen di PBB yang ditugasi mensupervisi dan menginspeksi masalah genosida yang terjadi di Israel. Dan Navi Pillay inilah yang pertama kali men-state bahwa pembantaian yang terjadi di Palestina itu adalah genosida dan harus dibawa ke Mahkamah Kriminal Internasional. Artinya ketika lembaga seperti Nobel memberikan penghargaan kepada tokoh yang selama ini mau menyeret Netanyahu ke Mahkamah Internasional, dan menganggap bahwa itu adalah genosida yang dilakukan oleh state, oleh negara, itu satu kemajuan, itu satu lompatan yang luar biasa yang terjadi di barat. Kita juga menyaksikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, isu-isu Palestina telah menjadi isu dalam pilpres.
0: Oh ya.
2: Dalam pemilihan presiden di seluruh pemilu di Eropa dan juga di Amerika Serikat.
0: Iya.
2: Jadi proses isolasi Israel itu di luar biasa dampaknya. Ini kan maknanya adalah bahwa isu Palestina ini telah menjadi isu kemanusiaan yang menjadi concern seluruh warga dunia. Jadi yang kita hadapi adalah satu pertarungan antara kemanusiaan dan anti kemanusiaan.
0: Oke. Iya.
2: Dan sekarang ini kalau kita lihat isolasi kepada Israel ini kan semakin mirip dengan dulu isolasi yang terjadi kepada Nazi dan Hitler.
0: Oke.
2: Jadi ini satu kemajuan yang menurut saya luar biasa.
0: Yeah.
2: Statement dari kedua negara besar seperti Mesir dan Indonesia dalam pertemuan di tingkat kepala negara seperti ini, itu gaungnya pasti kemana-mana.
0: Oke.
2: Itu dahsyat gaung.
0: Iya. Pak Wamen, kalau kita lihat kan ini sebenarnya kecaman internasional terhadap pemukiman Israel telah disampaikan selama bertahun-tahun dan cukup meluas gitu ya. Bagaimana kalau Indonesia ini memanfaatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel untuk mendorong penghentian pembangunan pemukiman ini? Seperti mungkin Amerika atau rupun Rusia atau China?
2: Itulah yang selama ini kita lakukan dalam melalui grup G8 itu di dalam OKI. Memang itu tugasnya yang ditugaskan oleh OKI kepada grup G8 itu gitu. Jadi grup G8 ini secara konsisten terus menerus melakukan. Kan grup G8 ini juga yang pertama kali bertemu dengan Donald Trump dalam di sela-sela sidang umum PBB tahun lalu. Ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Sharm El Sheikh di Mesir, dan lahirlah BOP dan kesediaan untuk membuat pasukan internasional ISF ya.
0: Ya.
2: Tapi nanti ketika kita menyaksikan bahwa Netanyahu secara terbuka menolak seluruh usulan peta jalan Donald Trump, 15 peta jalan yang diusulkan oleh Donald Trump untuk perdamaian di Gaza itu. Itu kan menunjukkan bahwa sekarang ini Amerika dengan Israel memasuki satu tahapan hubungan yang luar biasa buruknya.
0: Yeah.
2: Okay. Itu kan menghancurkan wibawa Amerika di mata dunia.
0: Yeah.
2: Iya kan?
0: Yeah.
2: Dan saya kira ini yang membuat sekarang ini posisi Israel di dalam pergaulan internasional dan termasuk di kalangan elit Amerika sendiri juga semakin terpuruk. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa Israel dalam hal ini kehilangan strategic end.
0: Yeah.
2: Mereka udah kehilangan secara strategis, kehilangan masa depan, kehilangan dukungan dari negara-negara utama yang selama ini menjadi pendukungnya.
0: Yeah.
2: Menurut saya secara strategis itu hal yang luar biasa yang akan mempengaruhi masa depan Israel sendiri.
0: Oke, ya. Pak, terkait dengan bantuan tadi, ini menarik ya. Apabila akses bantuan kemanusiaan ini kembali terhambat atau kesepakatan gencatan senjata dilanggar, langkah diplomatik apa Pak yang telah disiapkan pemerintah Indonesia untuk merespon situasi
2: kita tersebut? Kita biasanya selalu bekerja sama dengan semua negara-negara di sekitar ya.
0: Oke.
2: Terutama karena jalur masuknya kan kalau tidak melalui Jordan, biasanya melalui Mesir. Ya. Karena itu pertemuan kedua kepala negara ini, menurut saya dengan terus-menerus menggaungkan komitmen dukungan kepada Palestina, ini kan nanti dampaknya adalah dalam kemudahan operasional penyaluran bantuan kemanusiaan, terutama yang ke Gaza melalui Mesir.
0: Karena posisinya strategis ini ya, Pak Wamen ya?
2: Sangat strategis itu. Selama ini juga dengan pemerintah Jordan juga sangat bagus kerjasamanya gitu.
0: Baik.
2: Jadi dengan dua negara ini yang secara langsung berbatasan ya.
0: Ya. Pak, bagaimana Indonesia dan Mesir ini akan menyelaraskan diplomasi mereka apabila terdapat perbedaan pendekatan di antara negara-negara Arab dan negara-negara anggota OKI dalam menghadapi kebijakan Israel ini?
2: Sebenarnya kita dengan Mesir ini salah satu hasil dari kunjungan presidensi ini.

0: kerjasama-kerjasama turunannya, termasuk diantaranya adalah kerjasama dalam investasi.
1: Baik.
0: Karena ya, nanti juga akan ada kerjasama antara Danantara dengan Egypt Egypt yang kira-kira ini lembaga seperti Danantaranya Mesir. Ya.
1: Baik. Iya. Pak Wamen, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Berkat Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pak Anies Mata ya, kami berbincang bagaimana pertemuan RI atau Indonesia dengan Mesir membahas Palestina, dan beliau tidak bisa lama ya karena beliau sedang ada rapat ya. Dan nanti kami akan lanjutkan untuk perbincangan ini bersama dengan narasumber lainnya, namun setelah yang satu ini.

0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Perjanjian Ekonomi atau Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperluas akses pasar, investasi, serta keterlibatan dunia usaha kedua negara. Selain mendorong pembentukan EPA, Presiden menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara yang diarahkan untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir membahas Palestina. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah UI, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
3: Prof Yon, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Lukman. Ya,
3: terima kasih. Prof, kalau bicara konteks geopolitik Timur Tengah yang kompleks ini, bagaimana Profesor melihat signifikansi strategis pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir dalam isu Palestina ini, Prof?
4: Ya, saya kira ini kan menjadi poin penting ya, posisi Mesir yang memang secara geografis ya berdekatan dengan wilayah Palestina, terutama yang ada di Gaza, kemudian Indonesia yang memiliki apa hubungan emosional ya dengan Palestina dalam mendukung kemerdekaan. Ini kan menjadi apa suatu yang cukup strategis ya di kedua negara yang sama-sama mendukung solusi two state solution ya bagi kemerdekaan Palestina. Agar tentu pertemuan ini menjadi penting, termasuk meneguhkan ya komitmen bagi perjuangan rakyat Palestina, kemudian menolak adanya apa perluasan ya pemukiman yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Yahudi ya, kelompok Zionis ya terhadap wilayah Palestina. Ini kan menjadi salah satu komitmen penting untuk kemudian menuju ya kepada sebuah apa kesepakatan bersama mendukung dan terus mensupport ya kemerdekaan Palestina. Saya kira ini menjadi bagian penting ya.
3: Tapi bagaimana Prof, posisi Mesir dalam isu Palestina dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan negara-negara Arab lainnya, Prof?
4: Nah, Mesir ini kan sebagai negara ya yang juga memiliki hubungan dengan Israel ya. Kerjasama secara formal ya pengakuan Israel itu memang tentu akan berbeda dengan posisi Saudi, kemudian Qatar.

0: beberapa negara lain yang tidak mengakui apa sebagai dengan Israel itu. Tapi ini kan kemudian juga bisa menjadi pintu masuk ya bagi Indonesia ketika nanti berkaitan dengan tekanan-tekanan terhadap Israel, aspirasi untuk kemerdekaan itu kan juga bisa dimasukkan lewat agenda Mesir ya. Untuk kemudian itu bisa disampaikan guna mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina ke depannya, karena berbagaimanapun kan kita tidak bisa hubungan formal dengan Israel, maka kemudian melalui Mesir tentu kan juga aspek-aspek itu juga bisa menjadi salah satu peluang ya untuk bisa mendorong apa nasib bagi Palestina.
1: Ya, Prof, kalau bicara dalam banyak konflik internasional kan pernyataan dukungan dari negara-negara yang tidak terlibat langsung secara geografis seringkali memiliki keterbatasan pengaruh. Nah, dalam kasus Palestina ini, Prof, instrumen apa yang dapat mengubah dukungan diplomatik Indonesia menjadi daya tekan politik yang lebih nyata, Prof?
0: Ya, tentu Indonesia sebagai negara yang secara geopolitik tidak langsung ya, berkaitan dengan Palestina dan kawasan Timur Tengah, ini kan menjadi sebuah keuntungan ya, posisi Indonesia menjadi lebih objektif ya, karena tentu kan melihatnya dalam perspektif kemanusiaan, dalam perspektif perdamaian secara umum tanpa memiliki kepentingan-kepentingan tertentu ya, terutama dengan kaitannya dengan Israel. Ini kan menjadikan Indonesia memiliki privilege sebenarnya di dunia internasional untuk kemudian secara genuin mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai level. Pertemuan-pertemuan internasional kan itu selalu disuarakan. Ini yang kemudian posisi Indonesia menjadi lebih dihormati ya oleh negara-negara lain karena komitmennya yang terus ya menguat terhadap perjuangan rakyat Palestina.
1: Kalau tadi ya solusi dua negara ini kan terus menjadi kerangka penyelesaian yang didukung banyak negara ya, Prof ya, termasuk Indonesia dan Mesir ini. Dari perspektif geopolitik, seberapa realistis sih, Prof, solusi tersebut dalam kondisi politik dan keamanan saat ini?
0: Ya, tentu kan ini bisa dilihat ya, pendekatan yang paling realistis ya adalah kemudian two state solution, karena kalau one state solution kan tidak memungkinkan, karena apakah nanti rakyat Palestina mau berada dalam otoritas Israel yang jelas-jelas ya menerapkan apartheid dan negara itu hanya untuk mereka ya, yang menjadi bagian dari kelompok yang beragama Yahudi, tentu ini kan akan menimbulkan persoalan. Atau kemudian hanya satu negara yang itu sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina menafikan keberadaan Israel juga tentu akan menimbulkan persoalan. Makanya jalan yang ditempuh ya, Israel sudah ada sebagai negara ya pasti yang harus segera direalisasikan ya, Palestina sebagai negara harus segera dideklarasikan, karena ini posisi yang bisa memberikan keseimbangan begitu ya. Ada Israel ya harusnya kemudian juga ada Palestina, yang keduanya diharapkan bisa koeksisten ya, bertetangga dengan baik walaupun tidak mudah, tapi ya cara ini yang bisa diberikan agar Palestina sebagai bangsa dan negara itu juga memiliki kedaulatan, bisa mengatur negaranya sendiri, tidak diatur oleh Israel ya, yang saat ini kan yang terjadi seperti itu.
1: Ya, Prof, kalau kita bicara Palestina, ini kan publik juga bertanya-tanya bagaimana peran negara-negara Arab gitu ya. Mengapa negara-negara Arab belum sepenuhnya mampu membentuk tekanan kolektif yang efektif ya untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
0: Ya, tentu kan memang pola ya, normalisasi yang sekarang ini didorong gitu ya, agar negara-negara Arab mau bekerja sama dengan Israel yang itu didukung oleh Amerika, ini kan menjadi salah satu hambatan sebenarnya untuk bisa menciptakan perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina. Maka tentu ya yang harus dilakukan ya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Palestina terlebih dahulu, baru setelah itu berpikir ya tentang bagaimana hubungan dengan Israel. Dan selama ini kan yang didorong adalah membangun hubungan dengan Israel, diharapkan dari situ bisa masalah Palestina bisa dibicarakan. Tapi kan yang terjadi bukan tidak seperti itu. Justru kemudian Palestina menjadi semakin dilupakan, begitu ya. Begitu mereka masuk di dalam agenda normalisasi terhadap Israel. Nah, ini saya kira ya kepentingan-kepentingan negara-negara Arab ya harusnya mulai dikembalikan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, bukan atas dasar kepentingan nasional mereka semata ya. Nah, ini saya kira penting.
1: Baik, ya. Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak Prof. Waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
0: Terima kasih. Sama-sama Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi ya, melengkapi perbincangan kita tadi ya, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Mesir ya, membahas Palestina. Dan sebelumnya kami berbincang bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pak Anies Mata. Nanti kami akan lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam, dan jangan kemana-mana, jelang Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Judika, bukan rayuan gombal.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio. Kita sampai, mohon maaf ya, sedikit agak apa malam hari ini, sehingga kadang terlewatkan. Oke, baik, yang paling awal saya sapa, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Toge ya.
1: Kumpulan
0: lagu lama kegemaran
1: Ibu Ani,
0: kata Mbak. Mau request lagu apa, Bu?
1: Lagunya Dian Piscesa. Judulnya Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur, baik.
1: Nah, gitu.
0: Makasih, bye. Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin, silakan. Apa lagunya? Apa judulnya itu, Pak Guru?
2: Di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini. Perbatasan antara Bailo dan Malotong kayaknya.
2: Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut. Belakangnya Pak Nursin, silakan satu telepon lagi.

Mbeimo yau aku cari-cari nih yang mana dia. Oke, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

27 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Di wilayah yang sempat terjadi pemadaman listrik, ya mudah-mudahan saat ini sudah kembali normal ya, atau sudah menyala kembali ya listriknya ya. Ini ada masyarakat saat ini dihadapkan sama dua persoalan. Ini persoalan yang cukup mendasar ya, yang sifatnya urgensi, sangat penting lah. Yakni listrik dan air. Sebabkan kemarau yang panjang ya, bahkan beberapa sumur juga, ini kita tidak bicara RPDAM ya, sumur ya, ada beberapa sumur juga, sumurnya warga itu sempat kering juga ya, tidak bisa mengeluarkan air karena kekurangan air tanahnya. Kemudian ditambah lagi siang, kadang juga malam, itu listriknya padam. Mudah-mudahan yang terbaik senantiasa jadi bagian dari masyarakat Kabupaten Tojo, Unda-Unda Peringar. Kita mainkan lagi lagunya, tetaplah bersama kami.

balas WA. Ya kan, jangan lupa untuk apa namanya, cuci kaki dulu ya. Cuci kaki, cuci tangan. Ya paling pas ya kalau kita wudhu dulu ya, sebelum kita tenggelam dalam mimpi. Iya. Sehingga insyaallah tidur juga ini adalah bagian dari ibadah. Bila mana kita niatkan tentang yang baik-baik pula mendengar. Niat mau bangun tahajud, ya, niat mau bangun sholat subuh berjamaah di masjid untuk laki-laki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baik, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Masih kita lanjutin untuk kebersamaan di Pulau Togian malam hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Malaya.
0: Ibu Ice mau lagu apa, Dan?
1: Lagunya Jamal Mir, ya. Nusantara.
0: Baik, saya cari ya.
1: Sudah mati lampu.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Jamal Mirdad Pelago ke ada ka? Hai. Oh iya, ada Nusantara satu. Oke. Kamu inginkan lagunya? Tetaplah bersama kami.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal

setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Lasang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ampana.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali menyiarkan acara siaran hari ini Senin 12 Oktober 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi ini seperti biasa beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RD Palu untuk mengikuti beberapa pilihan musik bernuansa islami hingga kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan hadir lintas Sulteng di ruang dengar Anda. Di pukul 7 nanti pendengar komentar dan opini Anda atau Sulteng menyampaikan hadir dengan topik festival dan poso dari budaya untuk kemajuan ekonomi. Setelah itu di pukul 8 nanti pendengar warta berita kita akan ikuti bersama Pro 3 Jakarta dan kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk pilihan informasi dan juga musik hiburan. Menantikan program acara Halo RRI yang akan kami hadirkan di pukul 9 nanti. Dan pukul 10 kita lanjut untuk pilihan musik hiburan pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk kebersamaan untuk pagi hari ini. Dan berikut kami hadirkan beberapa pilihan, maksud kami pengajian ayat suci Al-Quran sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palu. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir untuk mengantarkan informasi lintas Sulawesi Tengah ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Jelas setiap event seperti begini akan memicu pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk apa yang bisa dicapai oleh FDP hingga sekarang ini mestinya bisa berkali-kali lipat.
2: Belum ada kita pembahasan, tapi kan nanti kita coba undang beberapa ya dari dinas teknis.
3: Secara nasional itu 4 juta ton seluruh Indonesia itu sudah tercapai. Kita pun di daerah untuk 100% dari target itu kami sudah dari bulan Agustus sudah tercapai.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Pak Lu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Festival Danau Poso yang digelar setiap tahun oleh pemerintah daerah diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung perubahan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program gentengisasi yang digagas Presiden Subianto, namun penerapan penggunaan genteng sebagai pengganti atap seng di rumah warga perlu dikaji terlebih dahulu, mengingat Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan gempa. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya bersama saya Mikael Sumjawas di edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami awali informasi berita yang pertama, Festival Danau Poso yang digelar oleh pemerintah daerah diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Lanjut laporan selengkapnya bersama dengan Ika Tut Wiranata.
5: Festival Danau Poso yang digelar setiap tahun oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso selain menjadi salah satu kegiatan tahunan untuk menjaga kelestarian budaya adat lokal masyarakat setempat, FDP juga diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sulawesi Tengah, Peri Taula kepada RRI mengatakan, Festival Danau Poso FDP perlu dikemas lebih menarik dan berstandar internasional agar mampu menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
1: Jelas setiap event seperti begini akan memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk apa yang bisa dicapai oleh FDP hingga sekarang ini mestinya bisa berkali-kali lipat pertumbuhan ekonominya apabila direncanakan dengan baik, melibatkan sebagian besar stakeholder yang ada, begitu, sehingga event ini bisa bukan hanya jadi event lokalan, ini sekarang kan masih event lokalan, ini harusnya bisa jadi event internasional yang mendatangkan devisa.
5: Peri Taula juga menegaskan, dengan terbukanya akses penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, menjadi peluang ekonomi bagi pemerintah daerah melalui promosi berbagai event, termasuk Festival Danau Poso. Menurutnya, FDP tidak hanya menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
1: Infrastruktur berupa International Airport, Pak Gubernur sudah sediakan, sudah fasilitasi, sudah terbentuk, dan juga Pak Gubernur sudah mengupayakan International Flight, yaitu flight itu sendiri. Ya kitanya juga harus kejar-kejaran bisa mengakses itu, mengoptimalkan infrastruktur jalur-jalur internasional yang sudah ada.
5: Peri Taula berharap melalui perencanaan yang matang, promosi yang lebih luas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, FDP dapat berkembang menjadi agenda pariwisata unggulan yang memiliki daya saing global.
4: Menjelang pelaksanaan Festival Danau Poso 2026, pemerintah Kabupaten Poso berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Bupati Poso, Verna KM Ingkriwang mengatakan festival yang mengusung tema The Power of Culture tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi budaya dan juga pariwisata, namun juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui produk UMKM yang ditampilkan selama kegiatan.
6: Kunjungan wisatawan meningkat, ekonomi, perputaran uang, perekonomian di UMKM kami yang kami tampilkan juga meningkat. Itu harapannya.
4: Verna juga berharap Festival Danau Poso akan terus masuk dalam kalender event Nusantara pada tahun. Harap Festival Danau Poso akan terus masuk dalam kalender event Nusantara pada tahun berikutnya. Dan untuk itu pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan festival, termasuk memperbaiki berbagai kekurangan agar penyelenggaraan berikutnya semakin baik. Dan Festival Danau Poso 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Oktober di Kota Wisata Tentena, Kabupaten Poso, dengan harapan mampu memperkuat promosi potensi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku UMKM setempat. Dampak ekonomi Festival Danau Poso atau FDP yang diselenggarakan di Kabupaten Poso tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi wilayah tersebut, namun juga memberikan sejumlah efek limpahan ke daerah-daerah tetangga di Sulawesi Tengah. Lalu sejauh mana Festival Danau Poso mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan bagaimana peluang pariwisata Sulawesi Tengah termasuk potensi wisata Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Unda-Unda. Berikut wawancara reporter RRI Ampana, Ramawati Tane, bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Unda-Unda, Asin W. Soga.
7: Ya, Pak Kadis, ini Festival Danau Poso ini menjadi salah satu agenda pariwisata unggulan Sulawesi Tengah dan menurut Dinas Pariwisata Tojo Unda-Unda sendiri, sejauh mana kegiatan ini dapat memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata di kabupaten lain termasuk di Kabupaten Tojo Unda-Unda sendiri, Pak?
8: Para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, dalam proses mereka rute perjalanan menghadiri acara festival Danau Poso, tripnya itu akhirnya tetap di Kepulauan Togean. Jadi memang akses pintu masuk itu, khusus masuk ke Kepulauan Togean, ada 3 pintu masuk, baik dari Toraja Tentena, masuk dari Luk maupun masuk dari Gorontalo itu sendiri.
7: Ya, Pak Kadis, apa strategi yang dapat dilakukan Tojo Unda-Unda untuk mengembangkan festival budaya daerah dengan mengambil pelajaran dari penyelenggaraan Festival Danau Poso ini sehingga budaya lokal kita juga tetap terjaga, ini sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, Pak?
8: Kegiatan atau festival terkait dengan budaya dan bahari yang ada di Tojo Nona, insya Allah yang kemarin kita kegiatan festival budaya Bakulupi itu mengangkat budaya kita, itu mungkin insya Allah di tahun depan kita akan lebih kegiatan festival lebih besar lagi. Yang kedua, kami akan galakan insya Allah rencananya di tahun depan itu kegiatan festival dikembalikan ke roh, jadi festival bahari Kepulauan Togean. Jadi roh Kepulauan Togean itu dikembalikan ke festival Togean.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, penerapan penggunaan genteng sebagai pengganti atap seng di rumah warga perlu dikaji terlebih dahulu, mengingat Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan gempa.
9: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Akris Fata Yunus mengungkapkan, dukungan terhadap program tersebut tetap mempertimbangkan aspek keamanan bangunan dan kondisi geografis daerah. Menurutnya, penggunaan genteng di wilayah rawan gempa perlu melalui kajian teknis agar tidak menimbulkan resiko bagi penghuni rumah saat terjadi gempa bumi. Pihaknya akan mempertimbangkan kesesuaian material atap dengan kondisi bangunan serta tingkat kerawanan bencana di Sulawesi Tengah sebelum menentukan penerapan program tersebut.
2: Belum ada kita pembahasan, tapi kan nanti kita coba undang beberapa ya dari dinas teknis. Pertama saya ingin sampaikan ya, karena kita pengalaman gempa 2018 kelihatannya agak sulit kalau gentengisasi ini kita di Sulteng gitu loh. Resiko rubuhnya itu, runtuhnya dia lebih besar. Jadi kita butuh kajian.
9: Program gentengisasi bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar lebih sejuk dan layak huni. Akris menegaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut, namun ia berharap pelaksanaan program tetap memperhatikan karakteristik wilayah dan standar keamanan bangunan, sehingga peningkatan kualitas rumah warga berjalan seiring dengan upaya mitigasi bencana. Susanti Akataba melaporkan.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah berhasil melampaui target serapan beras tahunan dan memastikan serapan di tingkat petani tetap berjalan. Miftahul Jana melaporkan selengkapnya.
10: Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tengah berhasil melampaui target tahunan serapan beras di daerah. Target tersebut telah tercapai sejak Agustus 2026 dan jumlahnya masih terus bertambah hingga saat ini. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sulawesi Tengah Jusri Pake menuturkan, hingga 9 Oktober 2026, akumulasi penyerapan beras tercatat mencapai lebih dari 12 ribu ton. Penyerapan tidak hanya dilakukan di 4 kabupaten yang dibawahi oleh kantor wilayah semata, namun juga mencakup seluruh daerah di Sulawesi Tengah. Beberapa daerah dengan penyerapan tertinggi diantaranya kantor cabang Poso yang telah memenuhi target, disusul Luwuk dan Toli-Toli.
3: Secara nasional itu 4 juta ton seluruh Indonesia itu sudah tercapai. Kita pun di daerah untuk 100% dari target itu kami sudah dari bulan Agustus sudah tercapai. Dan alhamdulillah per hari ini sudah 12.504, berarti ada sekitar sudah hampir 113% kita punya dari target.
10: Meski serapan beras telah melebihi target yang ditetapkan, Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tengah memastikan penyerapan di tingkat petani tetap berjalan guna memperkuat cadangan pangan daerah. Di samping itu, penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP juga dipastikan terus berlangsung agar masyarakat memiliki pilihan beras berkualitas dengan harga terjangkau.
4: Pendengar, PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi Mautong mempersiapkan ekspor durian secara mandiri ke pasar global, khususnya Tiongkok, dengan melengkapi persyaratan melalui balai karantina sebelum mengajukan permohonan ke otoritas karantina di Tiongkok atau KACC. Manajer PT Pondok Durian Sulawesi Tengah, Iputu Edi Tangkas Wijaya, saat diwawancarai RRI mengatakan perusahaan saat ini menyiapkan durian beku atau durian kupas berkualitas terbaik untuk dipasarkan melalui buyer lokal, dan proses persiapan tersebut disertai dengan pengawasan mutu berlapis, mulai dari penerimaan buah dari petani dan juga pengepul hingga produk siap dikirim. Durian terlebih dahulu disortir, kemudian diperam dalam kondisi kelembapan terkontrol selama sekitar 3 hari hingga mencapai kematangan 80-90%. Setelah dikupas dan diperiksa berdasarkan tekstur, warna, serta tingkat kemanisan, durian dibekukan selama 6 hingga 8 jam sebelum dikemas dan disimpan di ruang pendingin. Perusahaan berharap persiapan standar, mutu, dan juga persyaratan ekspor ini dapat membuka peluang lebih luas bagi durian Sulawesi Tengah untuk menembus pasar internasional. Kodam 23 Palakawira siap bersinergi dan mendukung pemerintah guna mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera. Laporan Dita Surbakti.
11: TNI yang selama ini identik dengan kegiatan pengamanan dan menjaga keutuhan NKRI, maka saat ini terus melakukan berbagai inovasi dan hadir dalam setiap persoalan masyarakat. TNI Manunggal menjadi jargon yang sering disampaikan sebagai gambaran peran TNI di tengah masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan TNI saat ini tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan negara, tetapi juga telah mengambil bagian dalam setiap program pemerintah baik pusat maupun daerah. Dirinya menjelaskan sejumlah program yang telah dilakukan di Sulawesi Tengah, di antaranya terkait ketahanan pangan dan pembinaan bagi remaja agar tidak terlibat dalam kasus pelanggaran hukum.
12: Kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Nah, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi misi Bapak Presiden. Harapan saya sinergi yang selama ini terbentuk, terbangun bersama-sama, ini terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di setiap saat, sehingga TNI bersama pemerintah daerah akan selalu hadir di mana saja, hadir di tengah-tengah rakyat.
11: Sementara itu, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Asmita menegaskan, keberadaan TNI harus memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan TNI merupakan bagian dari masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, prajurit TNI harus mampu memberi solusi.
13: Meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun soliditas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, tentunya kita harus berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Kita mengemban juga amanah dari Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, kemudian membantu kesulitan-kesulitan masyarakat, ada membangun jembatan, TMMD juga, ada program-program unggulan Bapak Kasat juga yang terkait dengan TNI AD Manunggal Air.
11: Keduanya berharap melalui sinergi yang baik antara TNI khususnya lingkup Kodam 23 Palakawira dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: No viral, no justice menjadi penyebab belum optimalnya penanganan kasus hukum terkait kekerasan perempuan dan juga anak.
14: Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Tojo Una-Una menyoroti masih banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang enggan melapor untuk mendapatkan keadilan atas tindakan kekerasan yang dialami mereka. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua LBH Ansor Touna Ilham. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak aduan terkait kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dialami perempuan dan anak di Tojo Una-Una. Sayangnya, sebagian besar korban kekerasan memilih untuk bungkam dan tidak menempuh jalur hukum. Dalam kasus kekerasan LBH Touna, APH harus maksimal, tidak harus menunggu kasus kekerasan viral terlebih dahulu.
15: Keberanian korban untuk kekerasan perempuan dan anak untuk melaporkan masih sangat kecil. Kalau tidak viral, itu minim sekali atau kecil kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan hukum APH untuk betul-betul memaksimalkan kerja-kerja mereka terhadap korban-korban yang mengalami kekerasan perempuan dan anak.
14: Ia menegaskan pentingnya sinergitas lintas lembaga dan OPD terkait dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh di Tojo Una-Una. Menurut Ilham, wadah TPPO yang telah dibentuk oleh Kejaksaan Agung RI sebagai langkah konkret memperkuat institusi dalam menangani kasus-kasus kekerasan harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum dan OPD terkait lainnya. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Sekolah Rakyat Tojo Una-Una memastikan lulusannya siap kerja dan dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una, Rahli Hafni SPD MPD menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
16: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa. Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya sebelum mereka bekerja. Mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah, kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, maka pemerintah akan menyiapkan itu beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita Presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
7: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperingati Hari Museum Nasional, Museum Sulawesi Tengah menggratiskan tiket masuk bagi seluruh pengunjung untuk mengenal lebih dekat ribuan koleksi cagar budaya daerah. Miftahul Jana melaporkan.
17: Peringatan Hari Museum Nasional pada hari ini dimaknai oleh UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah sebagai momentum yang tepat untuk mengajak masyarakat mengenal dan mencintai museum. Dengan total koleksi lebih dari 7.500 yang terbagi dalam 10 jenis, momentum ini dinilai penting untuk mendekatkan berbagai peninggalan sejarah di Sulawesi Tengah. Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, Rim, menuturkan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma museum yang awalnya berfokus pada pengumpulan koleksi, kini juga memperkuat pelayanan publik atau public oriented agar koleksi tersebut dapat dikenal lebih luas oleh warga. Karena itu, Museum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan dan menyiapkan berbagai program edukatif bagi masyarakat.
18: Orientasinya ke publik, ini public oriented supaya museum bisa lebih mengedukasi dan memunculkan sikap kecintaan dan membangun karakter ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, di bulan Oktober ini kegiatan kami yang laksanakan ini cukup banyak, tapi kita tunggu. Dan khusus untuk hari museum itu, kami menggratiskan di hari Senin untuk berkunjung ke museum.
17: Selain program gratis masuk museum, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah juga akan menggelar serangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini, seperti lomba tata pamer dan program museum keliling ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk November mendatang, pihak museum berencana untuk menyelenggarakan pameran koleksi numismatika atau mata uang kuno. Rim berharap berbagai program inovasi ini dapat berjalan optimal agar rasa memiliki dan kecintaan terhadap museum dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.

Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Dita Surbakti dan editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Wika Lusum Jawa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: abai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong Ki ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Nih armada, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ya? Kemana semangat kita? Tentunya semangat kita dibawa untuk melakukan aktivitas yang luar biasa pagi hari ini. Hari Senin ya, hari ke-12 di bulan Oktober 2026. Kita bertemu lagi dengan hari Senin, hari yang akan membuat kita sibuk. Karena ini adalah awal pekan, sehingga tentunya perlu yang namanya semangat. Semoga dengan kehadiran Pro 1 ke pagi hari ini ya, dan tentunya menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan dari beberapa genre musik yang mudah-mudahan saja ini bisa menjadi mood booster Anda pagi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa nanti pada pukul 7 ya, kami akan menghadirkan sebuah segmen suara publik, yaitu Palu Menyapa, dengan menghadirkan topik yaitu Festival Danau Poso dari budaya untuk kemajuan ekonomi. Anda akan kami ajak tentunya bergabung di line telepon yang kami sediakan khusus ya, untuk mendengarkan tanggapan dan juga opini Anda pagi hari ini melalui line telepon 0811456039 08 ya. Silakan Anda bisa menggunakan layanan tersebut, dan selain tentunya Palu Menyapa tanggapan dan opini, kami juga tentunya akan hadir melalui Palu Menyapa sesi dialog untuk hari ini.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
5: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
6: Penyakit itu selengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kayak ini, ungu, lingkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
8: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
9: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
10: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
4: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
7: Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, Festival Danau Poso FDP ini merupakan event unggulan Kabupaten Poso yang menjadi salah satu event strategis dan juga masuk dalam daftar ataupun juga kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Pendengar Pro 1, untuk tahun 2026 FDP akan kembali digelar mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2026 di tepian Danau Poso, Kota Tentena, Kecamatan Pamona, Puselemba dengan mengusung tema The Power of Culture atau kekuatan budaya. Nah, Festival Danau Poso yang dijuluki sebagai Permata Biru Katulistiwa ini bukan sekedar pesta rakyat, melainkan instrumen strategis untuk mempromosikan kekayaan pariwisata, kemudian juga budaya, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah. Pendengar, tentunya FDP ini memegang peranan krusial dalam mendongkrak kunjungan wisatawan, kemudian juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal dan juga tentunya mempertegas citra Kabupaten Poso sebagai daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Tengah. Lebih dari sekedar perayaan seni dan juga tradisi, Festival Danau Poso ini menjadi momentum untuk memperkenalkan identitas daerah, kemudian menggerakkan sektor pariwisata, serta membuka ruang bagi pelaku UMKM, kemudian juga pengusaha kuliner, ya, pengrajin, sampai dengan pelaku industri perhotelan, dan juga jasa untuk tumbuh bersama. Namun di balik kemeriahan festival ada tantangan terbesar juga yang perlu dijawab, yaitu bagaimana menjadikan kekayaan budaya sebagai kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, dan kemudian bagaimana agar festival ini tidak hanya ramai ya saat berlangsung, tapi juga mampu mendatangkan wisatawan, kemudian memperluas pasar produk lokal dan memberikan dampak nyata bagi pendapatan masyarakat. Sebab keberhasilan festival bukan hanya diukur dari megahnya panggung dan juga banyaknya pengunjung, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat serta seberapa kuat gaungnya menembus pasar nasional hingga internasional. Anda kami nantikan tanggapannya dan juga opininya pagi hari ini di line telepon yang tentunya telah kami siapkan untuk Anda, yaitu di 455442 dan juga di 0811456039 08, ya. Dan pastinya kami juga membuka line WhatsApp di 0811456039 08. Silahkan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya pagi hari ini, kami nantikan tentunya ya di line telepon yang sudah siap untuk Anda gunakan. Oke, tanggapan Anda sebagai masyarakat, walaupun kita di masyarakat Kota Palu, tapi kalau bicara soal Festival Danau Poso ini bicara Sulawesi Tengah ya. Dan memang banyak hal yang tentunya bisa dilakukan dan banyak hal bisa diupayakan juga agar tentunya memang benar-benar event ini bisa memajukan yang namanya ekonomi ya, baik ekonomi wilayah dan juga ekonomi dari para masyarakat ataupun juga pelaku UMKM. Baik, silakan di 455442 dan juga di 0811456039 08 ya. Festival Danau Poso, The Power of Culture, kekuatan budaya. Karena kita tahu bahwa memang untuk acara tersebut. Ini menjadi sebuah acara yang tentunya sudah merupakan agenda ya, calendar of event. Dan ini memang benar-benar harus dipastikan bahwa ini bisa membawa dampak yang besar, dampak yang positif, dampak yang terlihat nyata. Bukan hanya saat ada perayaannya saja ya, tapi setelahnya gimana? Halo, selamat pagi Pak Amir.
1: Halo. Ya, assalamualaikum, kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak.
1: Ya, Festival Danau Poso. Ya. Memang dulu ya, era 90-an itu gencar sekali tuh Mbak Umi ya. Saya ada beberapa kali hadir di sana di Festival Danau Poso itu. Memang sangat meriah. Bahkan banyak turis-turis mancanegara yang hadir ya. Tetapi belakangan ini masuk era tahun 2000-an, ini redup-redup ini, saya tidak tahu seperti apa. Nah, waktu itu kan belum beroperasi Sulewana itu, pembangkit listrik, kita hadir di sana, rame, bagus sekali itu. Memang jadi kalender tetap tahunan itu. Mudah-mudahan dengan keadaan sekarang ini bisa dipulihkan kembali, maksud saya bisa di... diperluas lagi ya, seperti tahun-tahun kemarin. Festival-festival ini, karena memang budaya ini dua tujuannya, beberapa tujuan yang bisa kita capai Mbak Umi ya. Kita sebarluaskan juga budaya kita terus. Karena di sana bukan cuma budaya Poso, kalau festival itu di Sulawesi Tengah itu budaya dipergelarkan di sana. Waktu itu belum Mekarsi ya, masih Donggala. Jadi saya kira itu perlu kita respon, kita apresiasi pemerintah Kabupaten Poso, pemerintah provinsi. Saya cuma berharap dikembalikan seperti sedia kala, seperti apa promo-promonya ya. Karena sangat indah itu, saya keliling itu di Danau Poso. Kalau kita mau ke Makassar, kita lewat istilah Bancea itu, Taman anggreknya Ibu Ting waktu itu. Oh, saya sering beberapa kali itu, kalau singgah ambil batu-batu di pinggir danau itu. Itu batu-batu kerikilnya itu Mbak Umi tidak berlumut itu. Saya keliling itu ya, Bancea kalau mau ke Makassar. Waktu itu karena belum ada Sulawesi Barat, belum lewat sana kita. Nah, begitu indah dikelilingi itu Danau Poso. Saya pernah malam menyeberang ya, pagi dari Poso. Saya sengaja saya menyeberang, sopir saya antar bawa mobil, saya menyeberang pakai motor laut itu. Waduh, pas matahari terbit Mbak Umi, saya tidak lupakan itu ya, kita di tengah danau laut, di tengah danau Poso. Karena pagi-pagi kita dari Bendolo ke Poso, iya, indah sekali itu danau itu. Jadi saya kira festival ini perlu ya, apapun sebenarnya halangan-halangan itu, mungkin ada, tapi kita tetap berusaha, pemerintah kita harapkan antusias masyarakat itu luar biasa Mbak Umi ya. Tapi dari segi saya sering sekali ke sana itu festival setiap tahun. Kalau saya tidak salah waktu itu bulan-bulan Agustus Mbak Umi ya. Itu kalender tetapnya sebelum perayaan 17 Agustus atau lewat, pokoknya bulan Agustus itu kita selalu kesana rame-rame. Nah, mudah-mudahan yang festival Danau Poso bisa dipertahankan keberadaannya, tetap ramai. Festival Danau Lindu juga kita harus bikin. Mungkin kalender tetap Festival Danau Lindu ya, tahun setiap tahun mungkin bulan berapa, supaya ada kunjungan wisata yang berskala ya. Yang mungkin dari Danau Poso mereka pindah ke Danau Lindu atau Danau Lindu dulu baru ke Danau Poso, supaya jalur pariwisata itu trayeknya itu jelas ya. Kalau dulu itu jelas itu di Bancea itu Taman Anggrek itu. Waduh, gagah itu Taman Anggrek itu di Bancea istilah. Jadi saya kira ini perlu mungkin infrastruktur kita di sini ini perlu di, kalau mau dibikin kalender tiap tahun ya. Karena jangan juga nanti ada perhelatan apa, biasa dikait-kaitkan dengan masa-masa perhelatan politik, baru muncul lagi semua. Padahal bukan itu sebenarnya. Bagaimana di kalender ditetapkan ini setiap tahun tidak ada pengaruh politik, supaya budaya UMKM kita bisa bersaing, ya, bisa mendapatkan. Apalagi Poso itu sudah ada sekarang pembangkit tenaga air, ya, Lewana, pembangkit listrik, itu semua perlu dijual di dunia. Saya yakin banyak turis asing, karena saya sering setiap festival itu sering ketemu dengan istilahnya orang bule dulu, ya. Mungkin kunjungannya mereka dari Poso ke Tempe, ke apa, ke Ampana, ya, di Togean. Kan itu ada jalur perjalanan wisata itu, ada travel-travel. Nah, ini juga mungkin saya berharap membuka travel-travel jalur perjalanan pariwisata ini, Mbak, wisata. Nah, dari mana ke mana, sehingga juga Sigi, Donggala, ya, Kota Palu bisa dikunjungi, karena mereka itu, saya pernah dengar, jangankan itu, tiap tahun kalender di Toraja, Mbak Ubi, ada apa istilahnya itu, saya tidak tahu, untuk penguburan jenazah itu setiap tahun, aduh itu meriah, terbau di tebas, di apa semua ada. Saya berapa kali ikut itu di Toraja itu, dan tempatnya mereka pindah-pindah itu. Nah, di sanalah, bayangkan harga kerbau miliaran, Mbak Umi, sekarang. Yang tipe-tipe apa namanya, tipe apa namanya itu, bintik-bintiknya itu, ya, iya. Ya, yang bintik-bintik bulunya itu, yang saya kira ini, Kak, itu kan pengaruh budaya semua, ya, pengaruh budaya sopang, wisata bermalam itu, wisatawan mancanegara itu sampai berbulan-bulan di sana, Mbak Umi, ya. Di sana ada hotel apa sih, Sahid Jaya, di sana ada di Toraja, ada berapa kali kita nginap di sana. Nah, ini perlu. Nah, kalau festival Danau Poso ini, ya, mudah-mudahan mungkin sudah ada penginapan yang memadai, karena saya atau kita sudah berapa tahun tidak pernah ke sana, ya. Resesi ini semua, barangkali saya dukung itu, Mbak Am, ya. Baik. Kita dukung itu, kita apresiasi itu, untuk dikembangkan seperti apa. Jangan cuma Poso, Sigi juga, karena kalau bicara danau cuma di Sigi ada. Iya, tahu, di Sigi juga ada ini, di Donggala mungkin ada danau apa juga di sana. Nah, inilah gaweannya, inilah tugas pokoknya Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Ini gaweannya, kementerian itu mendukung semua itu, cuma progres dari daerah ini yang mungkin tidak muncul ke sana seperti apa. Jadi butuh orang-orang di sana yang punya kreatif, yang ada di dinas-dinas terkait. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak harapan, ya, dari cerita yang disampaikan oleh Pak Amir. Ini kita sudah bisa menggambarkan bahwa, atau kita sudah bisa apa ya, mendapatkan ilustrasi lah, ya, bagaimana festival Danau Poso ini begitu sangat luar biasa eventnya. Apa ya, kalau kita berbicara tentang festival budaya, kita tidak hanya berbicara tentang panggungnya saja, atau kita berbicara tentang pertunjukan seninya atau keramaian pengunjung. Karena lebih dari itu, festival ini merupakan ruang, ya, untuk memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Karena festival Danau Poso ini juga tentunya sangat-sangat memiliki potensi untuk mempertemukan beragam unsur budaya lokal dengan masyarakat dari berbagai wilayah. Misalnya seni pertunjukannya, kemudian juga ada musik tradisional, ya, ada tarian, ada busana adat, ada kuliner khas. Ini yang juga sangat menarik dari berbagai produk ataupun juga olahan, ya. Dan kami nantikan untuk atensi Anda di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Di tengah perkembangan zaman, kegiatan seperti Festival Danau Poso ini menjadi sangat penting, dan generasi muda perlu memiliki ruang untuk mengenal budaya, khususnya budaya daerah sendiri, bukan hanya sebagai sesuatu yang diwariskan, tapi ini juga sebagai kekayaan yang dapat terus dan terus dikembangkan. Tentu saja pelestarian budaya tidak hanya cukup dilakukan ketika festival berlangsung gitu ya. Jadi perlu ada upaya juga yang berkelanjutan untuk mendokumentasikan tradisi, kemudian juga pelibatan pelaku seni, kemudian ruang untuk generasi muda. Dan dengan begitu festival ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tapi festival ini menjadi bagian dari strategi memperkuat identitas daerah dan memperluas pengenalan budaya Poso gitu ya. Oke, pendengar, bagaimana festival ini sebagai penggerak ekonomi, Festival Danau Poso dari budaya untuk kemajuan ekonomi? Silakan berikan tanggapan Anda di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

0: Iya tante, ada kegiatan kita. Kalian liburan dang?
1: Eh Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
0: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu leh.
4: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
6: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jadi buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Kita masih di sesi tanggapan dan juga opini pendengar. Silakan untuk tanggapan lainnya juga yang terkait dengan topik kita, Festival Danau Poso dari Budaya untuk Kemajuan Ekonomi. Silakan sampaikan di line telepon yang kami telah persiapkan tentunya untuk Anda. Selamat pagi warga Bumi Sagu, Pak Arno, silakan.
1: Pagi, Bunda Umi. Kopi ya. Anda ya.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warga kota Bumi Sagu ini. Mm-mm. Ini kota Bumi Sagu ini, bukan Bumi Sagu. Iya. Lagi aman-aman saja.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya berpikir begini, ikonnya Poso kan, Danau Poso kan. Mm-hmm. Ini momen-momennya seru nanti. Banyak nanti orang ke sana. Nah kan kalau kita memperhatikan di HP apa semua itu, danaunya lagi kering kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bakal seru nanti. Penasaran orang mau lihat di sana, di Poso, benarkah itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu kan salah satu peningkatan ekonomi luar biasa di Poso nanti ini.
0: Mm-hmm.
1: Persiapannya ini. Karena walaupun bagaimana kan UMKM-nya, kuliner-kulineri Poso sudah ada kan persiapan kan.
0: Mm-hmm.
1: Karena banyak nanti para wisata ini yang akan berkunjung ke sana.
0: Mm-hmm.
1: Karena mereka penasaran, bukan karena festivalnya. Mm-hmm. Danau Posonya yang kering katanya kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi walaupun bagaimana kan itu sudah menyangkut sangat luar biasa nanti ini.
0: Yeah.
1: Ini momennya sangat luar biasa memang ini. Ini pintar ini Pak Ibu kami yang ada di Poso ya, Pak Ibu Intriwang ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan mudah-mudahan peningkatannya untuk menambah ekonomi-ekonomi yang ada di Poso, dari Poso sampai di Tentena, Pamona itu kan. Itu memang kalau kita perhatikan banyak dia punya untuk kunjungan-kunjungan kita itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang ada di Poso itu. Jadi saya sangat tertarik itu kalau dibilang festival.
0: Mm-hmm.
1: Bukan berarti warga Poso siap-siap saja akan banyak kunjungan ke sana.
0: Mm-hmm.
1: Karena banyak kan, karena mereka pikir di aplikasi mereka di HP itu dibilang Poso itu kering sebagian dong.
0: Mm-hmm.
1: Jelas mereka akan ke sana ini banyak nanti. Mudah-mudahan lah Poso akan meningkatkan ekonomi dan menyambut para wisata-wisata ini yang sangat luar biasa, yang dari luar ya, dan dari kita sendiri, domisili kita sendiri kan.
0: Mm-hmm.
1: Domestik kita sendiri itu kan ya akan bakal ke sana, apalagi lokal kita ini penasaran ke sana kan. Pernah.
0: Mm-hmm.
1: Jalan ke sana kan dengan biar cuma naik roda dua sudah sampai ke Poso itu kan.
0: Yeah.
1: Jadi saya begitu saja Bunda.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan Poso peningkatannya sangat luar biasa, karena Poso, Ampana, sampai ke Lubuk itu, itu memang dominan ke sana itu. Dari domestiknya, dari pariwisata di luar, bakal akan dikunjungi di sana. Jadi siap-siap saja makanan-makanan ciri khas Poso dan budaya-budaya Poso.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kita mau dero-deroan di sana kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sangat luar biasa itu Bunda. Selamat pagi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold di Bumi Sagu sangat begitu sangat antusias ya menggambarkan dan juga menceritakan bagaimana nanti optimisme dari festival ini tentunya memang seperti yang diharapkan ya, membawa sebuah harapan besar dan apa ya, ada sebuah daya tarik juga yang tentunya sangat luar biasa, di mana pada saat masyarakat ya dihebohkan ya dengan video kondisi Danau Poso yang mengering ya, tapi seperti apa sih, kan kita belum bisa memastikan gitu ya, apakah ini bukan editan AI atau seperti apa, nanti kita akan, pokoknya datang aja ya. Ada hal yang menarik, ini sangat luar biasa dampak juga dari kekeringan yang terjadi atau suhu panas yang terjadi ya, memang seperti itulah kondisinya. Namun tentunya kita berharap ini tidak menghilangkan kemeriahan dan juga kemegahan dan juga makna dari perayaan ataupun juga pagelaran perhelatan ya dari Festival Danau Poso, yang tentunya kami harapkan sekali lagi ini bisa benar-benar membawa kemajuan untuk ekonomi.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Ketika sebuah festival berlangsung, ada banyak aktivitas yang berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya, dari pengunjung yang tentunya membutuhkan makanan, ya, atau minuman, kemudian juga transportasi, ya, apalagi tempat menginap, ya, sampai dengan berbagai produk yang bisa dibawa pulang sebagai buah tangan. Nah, disinilah tentunya kalaupun memang harapan kita seperti yang di lapangan gitu ya, bahwa memang festival ini bisa membawa kemajuan dalam sektor ekonomi. Nah, disinilah peluang untuk para pelaku usaha lokal, pedagang makanan misalnya, kemudian juga pengusaha kuliner, ya, perajin, kemudian juga pelaku UMKM, kemudian juga para pemilik penginapan, kemudian transportasi, pengemudi transportasi, ya, ada yang tiba-tiba jadi driver. Driver online, ya, atau driver panggilan, atau driver charteran, ataupun juga ojek charteran, ya, bisa. Ini kan namanya peluang gitu ya. Melihat peluang yang ada, apakah Anda tertarik juga untuk menjadi bagian dari perhelatan tersebut, ya? Mungkin bisa nyari-nyari tambahan, ya, di acara Festival Danau Poso. Banyak juga, ya, UMKM dari Kota Palu, ya, yang memang menghususkan juga dan menanti-nanti event seperti ini, ya. Kemudian pendengar, bayangkan, ya, kalau misalnya pengunjung yang datang ke Festival Danau Poso ini tidak hanya menikmati pertunjukan tapi juga berbelanja misalnya produk lokal, ya, kemudian juga mencicipi makanan khas, ya, apalagi, ya, misalnya mengunjungi objek wisata, ya, kemudian juga menginap lebih lama di Poso. Ini kan peluang, ya. Nah, aktivitas tersebut berpotensi menciptakan perputaran uang yang lebih luas lagi di masyarakat, ya. Dan manfaat ekonomi ini tidak terjadi secara otomatis. Memang perlu persiapan yang baik, ya, agar pelaku usaha lokal bisa mengambil bagian dalam kegiatan festival. Jadi promosi juga menjadi bagian yang penting, ya, pendengar Pro 1, karena juga pelaku usaha bisa memanfaatkan, misalnya, ya, sekarang ini paling gampang gitu, ya, untuk kita memasarkan produk. Kita nggak perlu bayar iklan di televisi misalnya yang harus mengeluarkan budget besar, ya. Memanfaatkan media sosial, platform media sosial Anda, ya, mulai dari Facebook, kemudian juga Instagram, kemudian juga TikTok, ya, Twitter juga boleh, ya. Kenapa tidak, ya? Jadi tapi ada satu hal yang juga perlu diperhatikan, ya. Keberhasilan festival ini tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung atau kemeriahan acara. Jadi kita juga perlu melihat berapa banyak pelaku usaha lokal yang terlibat dan bagaimana peningkatan penjualan mereka ini, apakah memang ada manfaat kegiatan yang dirasakan, ya, oleh masyarakat sekitar atau gimana, ya. Silahkan sampaikan di line telepon 455442 dan juga di 0811456030908. Kami nantikan atensi Anda. Masih ada waktu tentunya untuk Anda memberikan tanggapan pagi hari ini, sekali lagi di nomor yang kami sediakan untuk Anda di 0811456030908.

0: Masih di Palu Menyapa, sesi tanggapan dan juga opini ya. Silakan untuk Pak Syahran.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat kita sehat semua.
0: Amin.
1: Jadi berkaitan masalah UMKM ya.
0: Mm-hmm.
1: Saya juga dulu kan pernah aktif lah hampir 4 tahunan ya saya menangani masalah UMKM.
0: Mm-hmm.
1: Jadi para pedagang-pedagang kecil kita itu ya pedagang mikro mungkin juga ada harus perhatian lebih lah.
0: Mm-hmm.

berapa penghasilan mereka. Jadi padahal sebetulnya kalau setiap festival begini, setiap kabupaten atau kota itu kan sudah punya anggaran untuk memberangkatkan para peserta-peserta untuk pameran, pelaku KS. Hanya sisa diseleksi saja mana yang perlu. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, jangan yang itu-itu saja. Ya kalau bisa, kalau ada pameran ini kasih yang ini, kalau ada pameran ini kasih yang ini. Nah, namanya pemerataan lah gitu kan. Karena saya pernah mengalami lah. Saya pernah dulu membawa pelaku UMKM pameran di JCC ya, Jakarta Convention Center. Ya, waktu itu saya bawa dari Palu itu kalau nggak salah 5 dari Palu itu. Kami itu membiayai mulai biaya transportasinya ya, kemudian kelebihan bagasinya, kemudian jemputan di bandara, kemudian sampai standnya itu kami yang bayarkan. Bayarkan. Kemudian kami juga kasih beri kamar nginap di hotel berbintang 3. Ya, bintang 3. Kemudian mereka juga diberi uang saku harian. Jadi mereka tenang gitu. Ya. Jadi kalau kami yang undang mereka itu, mereka wah semangat sekali. Karena mereka aduh kita semua ditanggung lah gitu kan. Nah, jadi ini yang mungkin jadi perlu perhatian pemerintah. Pemerintah ya walaupun memang kita tahu sekarang ya penghematan di mana-mana segala macam ya. Tapi pelaku-pelaku UMKM. Kemudian kedua kan perlunya adalah contoh ya. Bagaimana memajukan UMKM itu adalah pemerintah yang menjadi contoh. Dan salah satu dulu pernah di Kabupaten Sigi ya, yang sekarang masih wabubnya itu adalah Pak Samuel itu dulu Kadis Kepala Dinas Koperasi dan UMKM-nya ya. Nah, dulu kita buat satu program dengan beliau itu yang menyampaikan begini. Level pejabat ya, pejabat itu sampai level kepala kasih lah apa ke bawah itu. Kalau perjalanan dinas itu, ya, baik itu hanya sampai ke Makassar lah ya, apalagi sampai ke Jawa kan, ke Makassar. Itu harus membawa cindramata khas daerah di Sigi. Jadi Sigi dulu itu kan banyak lah ya, ada keripik, ungunya apa segala macam. Ya kan ada bawang gorengnya segala macam. Jadi setiap pejabat itu yang berangkat baik hanya sampai ke Makassar atau ke Jawa itu, itu wajib membawa itu, membeli membeli apa namanya kerajinan UMKM itu itu dibawa sebagai cindramata bingkisan kepada orang-orang di sana yang dia kenal. Nah, sambil memperkenalkan adanya. Jadi harus ini seperti ini harus berjalan. Kalau cuma tampilan saja begitu pameran dibuka selesai seremonial, sesudah itu selesailah acara, habislah. Ya, mana ada kan. Jadi mungkin ini salah satu mungkin peran pemerintah lah, kita berharap seperti itu. Ya selanjutnya barangkali juga perlunya adalah bagaimana pemerintah ya, pemerintah daerah, kota, ataupun kabupaten merangkul instansi-instansi yang mempunyai CSR ya. Yang punya CSR ya, terutama perusahaan-perusahaan besar, BUMN yang besar ya, ada yang ada di kota Palu maupun di kabupaten. Bagaimana bupati atau wali kota sampai ke kepala dinasnya ya yang terkait itu merangkul, mengajak mereka selalu diskusi segala. Dan waktu saya dulu masih saya lakukan itu ya, kami lakukan itu dengan bupati, kemudian dengan waktu itu saya masih ingat bupati Tojo Una-Una. Kemudian dengan Bupati Sigi waktu itu, ya. Nah, jadi kami diskusi, kemudian beliau mengirim, karena tidak mungkinlah beliau mengawal, jadi mengirimlah kepala-kepala dinasnya diskusi dengan kita, berbicara apa programnya kabupaten tersebut, apa kamu programnya kota tersebut. Nah, dengan demikian kami juga sebagai pemberi bukan bantuan lah ya, bukan bantuan lah, dana bergulir untuk para UMKM itu ngerti, oh ini seperti ini. Tapi mereka juga membantu kita memfilter, seleksi mana UMKM yang bagus lah atau sehat lah ya. Karena pelaku-pelaku UMKM kita juga banyak juga yang nadoyo ya. Nadoyo dalam tanda kutip bahasa Thailandnya kan. Nadoyo itu begini, begitu dia dengar ada oh ada ini penyaluran anggar bantuan apa segala macam semuanya begitu. Dia langsung buka lapak itu. Dia buka lapak biar cuma 10 bungkus nasi kuning.
Nah,

0: yang 10 bungkus nasi kuning, dia saya bilang, saya sudah punya usaha. Nah, kita biasanya kan orang-orang yang kami ini kan tidak mengerti, tidak tahu apa kapan dia mulai mulai membuka usahanya apa kan. Nah, inilah peran daripada dinas-dinas tersebut, terutama dinas koperasi dan UMKM. Nah, dan mereka lah yang mau seleksi segala, kemudian merekomendasikan, Pak, ini yang bagus, ini kami rekomendasikan UMKM, supaya kita juga memberikan bantuan apa segala macam. Jadi peran-peran inilah peran pemerintah lah yang sangat menonjol di sini. Bagaimana mereka merangkul pengusaha-pengusaha besar itu yang punya CSR besar, kemudian bagaimana mereka juga mendidik apa membina para UMKM di bawah, kemudian bagaimana mereka membawa mengusulkan kalau ada pameran-pameran secara selektif ya, ini yang mau dikirim, ini yang dikirim ya. Saya jangan sembarang berkirim saja, merupakan pandasa orang juga di sana kan. Jadi itu barangkali masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahran ya. Ada masukannya juga. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kuki Anda.
1: Ya, selamat pagi Pak Nicholas.
2: Iya, tentera ini.
1: Baik, silakan Bapak, gimana persiapan di Tentena untuk event ya, Festival Danau Poso? Mungkin bisa kami digambarkan ini seperti apa?
2: Ya, tidak lagi kita akan cuma 7 bulan ini.
1: Iya.
2: Dan bulannya mungkin di bulan ini. Tidak lama lagi, mungkin ada 3 hari lagi atau berpari ke depan lagi. Mungkin, tapi tidak lama. Ya begini. Itu kita menceritakan Festival Danau Poso terutama hari Tentena. Kita sudah sarikan budaya kita yang ada di Kepulauan Poso, terutama budaya Pamona, Pabaya-Pabaya Tentena yang berada di Kepulauan Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu Mbak Uni, kita mengadakan festival itu. Jadi itu, ya tahu macam festival sudah terus terkam itu. Langsung usaha ekonomi, usaha ekonomi kecil menengah juga sudah di dalam, kemudian macam-macam penjualan, perdagangan, jadi bermacam-macam.
1: Tapi Pak ini bagaimana kondisi Danau Poso untuk saat ini? Apakah memang seperti yang digambarkan dan bagaimana tentunya persiapan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, mungkin juga didukung kemudian juga oleh pemerintah daerah? Sebagai masyarakat Tentena ini, kami ingin mendapatkan informasi langsung ini, silahkan.
2: Ya, baik, kita juga bolong. Saya beberapa lalu dari pojok Tentena, kan tidak jauh itu kilometer untuk dari pojok Tentena untuk kita bersihin sore atau poso. Itu tadi itu Danau Poso itu pas di Danau Poso yang akan kita memberikan festival Danau Poso. Itu surut mau kering, surut sekali.
1: Surut agak sekali, ya? Oke, baik.
2: Ya, surut. Surut.
1: Ya.
2: Surut.
1: Oke.
2: Surut sekali. Jadi, mungkin itu mungkin, ya, pemil dari perukan bibir pangkiran itu jauh sekali itu surutnya itu.
1: Oke. Ya. Baik.
2: Ya. Jadi begitu saja Mbak Umi, terima kasih. Jadi kalau Mbak Umi ada seperti di Palu, kok ini kata aja, mukau pemilihan menyikati di Anu mungkin 5 jam udah nyampe jendela, 5-6 jam udah nyampe jendela.
1: Oke.
2: Yang kita mengadakan persiapan yang tidak lama sih ini. Dia bulan ini Oktober, mungkin baru-baru ke depan akan kita mengulakan festival budaya yang terutama budaya Pamona yang berada di Kabupaten Poso. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih ya. Jadi memang walaupun kondisinya surut ya, tapi tentunya tidak mengurangi semangat bahkan juga antusias ya dari tentunya masyarakat kemudian juga pemerintah setempat ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang tentunya ini berkaitan dengan event